RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 8 ini teman-teman kita bakal ketemu sama info terbaru dari Pro 2 Hitlist dan juga tentunya info lainnya. Jadi bakal ada berita-berita dari dunia entertain dan pastinya terkait hari ini 1 September teman-teman. Merupakan ternyata hari penulisan surat sedunia. Siapa yang masih sempat berkirim surat teman-teman? Aku dulu masih sempat berkirim-kirim surat. Kan dulu ngirim-ngirim kayak apa ya, undian-undian segala macam itu kan juga bersurat ya, atau ya bisa ngirim-ngirim kayak gitulah. Anyway, kita bakal bahas beberapa hal tersebut, jadi jangan kemana-mana, tapi 95,5 FM teman terbaik kamu, dan buat kalian yang pengen naik angkot, hong!

0: lo pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Gila sih ini, masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
0: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
0: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
0: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
0: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
3: Season, Season, Topic and Trending Zone, Trending Zone, Trending Zone.

Era di Prodo menjelaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, informasi pertama ini datang dari animasi yang udah nonton belum teman-teman? Ada yang spill masa kecil Bahlil dan diangkat jadi serial animasi viral dari judulnya Melangkah dari Timur. Ini serial yang nanti akan ada 8 episode mengisahkan perjuangan Baha mengejar cita-cita di tengah keterbatasan ekonomi, teman-teman. Nah, karena ini sebenarnya digarap oleh studio Patopo Animation Bandung dan tayang resmi pada Rabu kemarin 25 Agustus 2026. Dikemas secara menarik dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Dan karakter utama ini bernama Baha, teman-teman. Digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasan. Peluncuran karya ini juga diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Dari Chief Executive Officer Patopo Animation Bandung, memperkarsai proyek animasi lokal ini sebagai kejutan khusus bagi Bahlil, teman-teman. Oh, kapan lagi ini ya dikejutkan dengan animasi yang jujur bagus, teman-teman. Kalian harus nonton, secara animasinya mulus banget dan oke banget. Kita kayaknya punya studio baru lagi nih buat siapa tahu ya, kita punya film animasi lagi untuk kedepannya. Dan laporan rilis juga menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan proyek animasi ini berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat bersangkutan dan pengemasannya ini disajikan secara transparan agar mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke info berikutnya, ini Jujutsu Kaisen, teman-teman. Siapa yang nonton? Season 4 ini akan sudah rilis visual barunya Sukuna. Dalam ini diperkenalkannya dalam acara Juju Fest 2026 dan tentunya melanjutkan Calling Game Arc bagian kedua, tetapi tanggal tayangan ini belum diumumkan oleh MAPPA sendiri. Jadi kalau Juju Fest 2026 ini berlangsungnya dari 29 sampai 30 Agustus kemarin di K Arena Yokohama Jepang, dan dalam acara tersebut akun resmi Jujutsu Kaisen juga turut membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna, teman-teman. Nah, ini buat kalian yang nungguin Calling Game Arc bagian kedua. Tapi dari ininya, walaupun sudah ada rilis visualnya, belum ada rilis tanggalnya dari MAPPA. Belum tahu nih untuk rilis dari Calling Game Arc kedua nih bakal kapan. Jadi kita tunggu aja lagi dari Jujutsu Kaisen, teman-teman, untuk season keempat.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Trending Zone.

Radio Prodo menyerupasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, di hari ini teman-teman, tepatnya 1 September di awal bulan banget, ternyata merupakan hari penulisan surat sedunia atau World Letter Writing Day, teman-teman. Ini peringatan internasional yang menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semuanya mengenal kembali seni menulis surat sekaligus merasakan pengalaman berkomunikasi melalui tulisan tangan. Wah, kita kalau dulu ya, aku SD, aku nggak tahu kalau anak-anak sekarang tuh masih diajarin atau enggak. Kita diajarin nulis surat dari kepada yang terhormat dan lain sebagainya, kayak di sebelah kanan. Kalau sekarang kan semua diketik ya, dan kalau dulu masih itu, teman-teman, kita masih menulis indah dan teman-temannya. Dan hari penulisan surat ini didirikan oleh Richard Simkin ya, seorang penulis, seniman dan fotografer asal Australia pada 2014. Jadi menurut laman World Letter Writing Day, peringatan ini lahir dari pengalaman Simkin yang merasakan kegembiraan ketika menerima surat tulisan tangan di kotak suratnya. Pada akhir 1990-an, Simkin mulai menulis surat kepada orang yang dianggapnya sebagai legenda Australia dan kemudian merasa antusias ketika sejumlah tokoh ini membalas surat yang dikirimkan. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Simkin menggagas sebuah hari khusus yang didedikasikan untuk kegiatan menulis surat, dan hari penulisan surat sedunia ini kemudian diperingati setiap 1 September sebagai upaya menghidupkan kembali tradisi surat menyurat di tengah perkembangan komunikasi digital, teman-teman. Kita tahu sendiri, menulis surat di email atau ya apapun itu, teman, itu pasti beda ya. Kayak di email sendiri kita menulis suratnya udah ada misalnya mau kemana, ke email, alamat email segala macam. Terus di bawah di dalam tulisannya kadang-kadang orang-orang udah nggak yang lengkap lagi nulisnya, kayak tujuan nulis suratnya apa segala macam. Ya udah tinggal ini kasih tahu mau ngapain, mau apa, dan juga mungkin dikirimkan file-file yang diperlukan atau yang mau dikirim, seperti itu. Menarik ya, teman-teman ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Oke, tahun nomor 2 kita udah bahas-bahas di Prodi Hitlist, dan nantinya di jam 9 kita bakal berbeda segmen ya. Kita akan bahas moderasi beragama di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri tentunya di tengah kabut asap yang menimpa Prodi 2 teman-teman, karena terlihat banget di jendela kita. Aduh, kabut teman-teman, walaupun secerah harapan orang tua matahari tetap aja ya tidak sehat di luar. Oke deh, barengan Pro 2, mending di dalam aja teman-teman, kita seru-seruan dan juga melanjutkan hari ini.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Wah, kita di jam 9. Moderasi beragama ya, barengan Pro 2 kita akan bahas terkait toleransi dan lainnya yang mana itu penting banget di Indonesia. Kenapa? Karena kita kan banyak agama, gak cuma mayoritas Islam teman-teman, kita juga ada agama lainnya dari Kristen, kemudian juga Hindu, Buddha. Ada 6 agama ya, yang memang diakui dari negara kita sendiri dan memang banyak kepercayaan lainnya. Makanya dari itu, karena kita hidup berdampingan dengan semua dan ada notif semua warga pastinya perlu ya memahami dari yang namanya menghargai kepercayaan orang lain seperti itu. Nanti kita akan bahas dari moderasi beragama, kenapa penting banget itu ada dan kenapa harus dimulai dari sekolah. Oke deh, jadi jangan kemana-mana, Tom Pro 2 tetap di 95,5 FM barengan Febri pagi hari ini. Baby, it's the way that

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Moderasi beragama di Pro 2.

LRI Prodo mencermati teman terbaik kamu untuk memperdua. Intoleransi ya memang di sekolah kadang-kadang sering muncul dalam berbagai bentuk. Walaupun sekolah-sekolah sendiri kalau di tempat kita di Banjarmasin biasanya benar-benar ya secara mayoritas kayak di beberapa sekolah misalnya SMA itu pasti Islam dulu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada juga kok dari teman-teman yang terkait jonasi dan lainnya itu juga dari agama lain. Ini masuk sekolah yang sama. Tapi kan sebenarnya di beberapa sekolah juga ada yang kayak udah ada buat sekolah Kristen, ada kalau yang umum ya udah umum bisa semua masuk seperti itu. Nah, ini bisa dari ejekan antar pelajar kadang-kadang karena perbedaan agama, pelabelan negatif terhadap sesama yang berbeda pandangan hingga bahkan penolakan untuk bekerja sama ya dalam tugas kelompok. Ini wah kalau sampai kayak gitu kacau teman-teman. Padahal sekolah itu harusnya jadi tempat yang aman, nggak harus berkaitan dengan kayak agama mau apa dan lain sebagainya. Karena dari sekolah kita semua belajar untuk sama-sama tumbuh dan mengenal keberagaman. Tapi ketika intoleransi teman-teman itu tumbuh di sekolah dan berkembang di dalamnya, ini berpotensi melahirkan generasi yang keras hati dan berpikiran sempit, bahkan lemah dalam membangun kebersamaan. Sempat ada survei di tahun 2023 teman-teman dari Setara Institute yang menunjukkan bahwa 24,2% pelajar tergolong intoleran pasif, 5,0 intoleran aktif, dan 0,6 ini terpapar ideologi ekstremisme kekerasan. Nah, lebih dari itu, alhamdulillahnya 83,3% responden menyatakan Pancasila bukan ideologi permanen sehingga dapat diganti. Jadi bukan sekedar angka statistik melainkan alarm bahwa benteng persatuan ini bangsa mulai rapuh dari dalam ya. Jadi bahaya teman-teman, ini bisa kita lihat banyak yang intoleran ya, dan juga aku tadi salah teman-teman. Itu ada bahkan yang menyatakan 83 responden tadi ya menyatakan Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa aja diganti. Wah, itu sih udah parah.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
2: Moderasi beragama di Pro 2.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Oke, nomor 2 masih ngebahas terkait intoleransi di sekolah. Nah, kalau intoleransi ini masih terus dibiarkan, biasanya akan berkembang menjadi intoleransi yang aktif. Dari sekedar menutup mata sampai menjadi mendukung hingga terjerumus dalam lingkaran radikalisme. Itu yang bahaya. Ketika pelajar-pelajar yang baru aja mengenal dunia harus terpapar kondisi yang memang mereka punya ideologi yang ekstrim ya. Wah, itu sudah parah. Nah, tantangannya memang sikap moderat dalam agama ini gak muncul begitu aja. Perlu dibiasakan sejak lingkungan hingga sekolah, dan sebaliknya hidup dalam lingkungan yang eksklusif justru menumbuhkan fanatisme sempit. Jadi kita harusnya inklusif, teman-teman. Kayak kita berteman dengan siapa aja, agama yang mana aja, mau tua mau muda, semua punya teman, dan kita saling mengenal satu sama lain. Itu akan lebih baik untuk mengenal banyak macam dari, apalagi Indonesia sendiri punya budaya yang betul-betul banyak dari kepercayaan juga. Nah, menanamkan moderasi beragama ini bukan perkara mudah. Jadi masih banyak yang sekolah, dari sekolah itu yang menutup ruang diskusi lintas iman karena khawatir pada isu akidah. Padahal bisa aja, teman-teman. Dan gak sedikit orang tua yang menolak anaknya mengikuti kegiatan lintas agama. Jadi misalnya mengetahui kalau gereja itu seperti apa, misalnya berdoa di pura tuh kayak gimana, seenggaknya tahu dulu, dan mereka akhirnya menghargai ya bahwa orang lain juga punya agama masing-masing. Bahkan dalam Islam kan agamamu dan agamaku adalah agama.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya, aduh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Agama di Pro 2.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu atau Pro 2. Masih ngobrol-ngobrol terkait moderasi beragama di mana intoleransi di sekolah ya teman-teman. Ini semoga aja sekarang sih setahu aku kayaknya udah enggak tahu ya kalau aku enggak sekolah lagi teman-teman. Tapi yang jelas ini perlu banget ditanamkan dan perlu banget semua pihak, enggak cuma guru-guru tapi keluarga juga teman-teman. Nah, Aziu Mardi Azra ini menyebut moderasi sebagai nilai-nilai yang membangun keharmonisan sosial politik serta keseimbangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat teman-teman. Karena bersikap moderat itu bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban untuk merawat kebinekaan. Apalagi di Indonesia, kita perlu banget moderasi beragama untuk memahami bahwa perbedaan itu ada dan kita harus menghargai setiap perbedaan dan kepercayaan masing-masing. Wah. Nah itu ya teman-teman, kita langsung di apa mendatangkan duta moderasi beragama dari Kemenak teman-teman. Eh ya, itu juga ada teman-teman, duta moderasi beragama ya dari Banjarmasin. Salah satunya dengan kebanggaan kita ada Arini Husna. Iya, nanti dia habis ini ya. Nanti di request time kalau mau bahas-bahas moderasi beragama jangan dong ya. Nanti requestnya ditambahin. Ada pertanyaan, Kak, request teh hijau tolong kasih tahu kami apa arti moderasi. Ada tambahannya ya. Terlalu ini. Cuman ya jelas teman-teman, moderasi beragama itu bukan cuma menciptakan suasana sekolah yang lebih damai, tapi juga modal penting tuh bagi mereka semua nanti setelah lulus itu kehidupan berbangsanya jadi lebih baik lagi.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
5: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
6: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
5: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
6: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
5: Ya, karena gampang kan?
6: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
5: Iya juga ya.
6: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
5: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
6: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Agama di Pro 2.

RRI Pro 2 mencerdaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kita tadi udah bahas ya terkait intoleransi di sekolah dan emang kenapa itu perlu banget ya kita dalam mengembangkan dan menegakkan moderasi beragama, teman-teman. Nah, kalau terus dibiarkan soalnya teman-teman, intoleransi ini akan mendatangkan generasi-generasi yang mudah diadu domba oleh isu SARA. Dan bahkan sejarah mencatat konflik atas nama agama ini selalu memakan korban terbesar dari kalangan rakyat biasa yang sesungguhnya memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Bahkan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang ini memiliki peran penting yang memang akhirnya membuat suatu ini ya, campaign ya, kemarin sempat menyelenggarakan lomba TikTok challenge terkait moderasi untuk pelajar dan untuk mengenalkan ini ya terkait moderasi-moderasi beragama tadi dengan cara-cara yang pastinya sangat-sangat kekinian ya, kayak TikTok challenge dan lain sebagainya. Bahkan ada juga lomba lukis bertema moderasi beragama bagi pelajar untuk mencari tahu lagi ya bahwa mereka punya tema, dan itu kan biasanya kalau tema harus dipelajari dulu, dan dari dipelajari dulu berarti mereka juga memahami lagi, oh ini loh tentang moderasi beragama seperti itu, teman-teman. Jadi ingat ya, kalau bisa dari teman-teman yang lagi sekolah dan lainnya melihat ada sebuah intoleransi itu harus dimulai dikurangi ya. Jadi kalau bisa jangan, teman-teman, kita tetap menghargai satu sama lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
3: Moderasi beragama di Pro 2.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95.2 FM, teman terbaik kamu. Bakal ada Arini yang nemenin kalian. Pebri harus pamit, bye-bye. Cortez, teman-teman, fashion.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tahun 00.03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id Banjarmasin, di mana betul

0: bisa kembali digunakan. Dan juga dikatakan selain menyediakan perahu, Polresta Banjarmasin juga menyediakan personel Satpol RIT, di mana Polsek Banjarmasin selatan di lokasi dan personel tersebut bertugas membantu pengamanan serta memastikan proses penyeberangan masyarakat berjalan aman tertib.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut informasi berikutnya masih dari rri.co.id Banjarmasin. Kali ini mengenai polemik kepengurusan Parlemen Indonesia Kota Banjarmasin yang bermula dengan dari adanya musyawarah kota. Hal ini berimbas pada proses hukum yang akan digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin, di mana perkara tersebut tercatat dengan nomor 114 serta dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Kamis 17 September 2026 pada 9 WITA. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan Haji Abtahuddin melalui kuasa hukumnya dari Borneo Law Firm terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan kepengurusan PMI Kota Banjarmasin. Perkara ini menjadi babak lanjutan dari polemik yang muncul setelah digelarnya dua maskot PMI Kota Banjarmasin dalam waktu berbeda. Maskot pertama berlangsung pada 12 Juli 2026 dan menghasilkan Haji Abtahuddin sebagai ketua terpilih, sementara maskot berikutnya digelar pada 1 Agustus 2026 dan menetapkan Hajah Ananda sebagai ketua PMI Kota Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi terakhir untuk siang hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Tabalong memastikan kontrak kerja P3K akan diperpanjang jika memenuhi target kinerja dan tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Saat ini ratusan P3K di Tabalong telah menjalani evaluasi kinerja di kedisiplinan karena kontrak kerja yang habis pada September dan Oktober mendatang. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong, Fojan, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja dan kedisiplinan P3K, terutama mereka yang masih masa kontrak kerjanya berakhir pada September dan juga Oktober 2026. Sekian info Pro 2, informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga kamu dengarkan di RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.

sih teman-teman, kamu udah jam 10 sampai dengan jam 3 siang. Nanti aku bakal nemenin kamu ya teman Pradoa di rangkaian santai siang. Sudah seperti biasa, kita kalau sudah jam segini berarti kita ngapain? Request time, tapi WhatsApp dulu ya teman Pradoa sebelum aku lihat TikTok. Jadi buat kamu yang pengen request lebih cepet, lebih gak berebut, boleh langsung ke WhatsApp aja. Aku tunggu sampai dengan jam 11 nanti ya teman Pradoa. Jangan sampai kelewatan, sayang banget jatah requestnya kalau misalkan hilang ya, jadi langsung aja. Udah ada ternyata yang request. Tunggu sebentar, tunggu. Merelakan, wah lama banget gak ada yang request lagu Angie ya, oke. Tolong Dini, langsung bekerja Dini. Oke, stay tune gitu ya teman Pradoa. Terus juga ini ada yang request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ya, boleh. Jadi langsung aja aku puterin yang Merelakan buat kamu yang pengen request. Aku tunggu ya, aku tunggu yang request lain-lain di WhatsApp dan juga di digital, oke? Okay?

Erang ruang sih teman terbaik kamu, teman Prodo. Hai hai hai hai hai hai. Hai, hai, hai, hai, hai. Ya. Kita nungguin request nih yang udah masuk. Ini ada request dari jangan digeser-geser bro, saya gak bisa baca. Adiniawati yang katanya request lagunya Rizwan, Fadilah dan juga Mahani dan juga Amalia dengan Vanessa Z nya Menjauh, teman Prodo. By the way, banyak banget yang harus kita tahu teman Prodo, termasuk informasi banyak hal. Banyak yang tanya gimana sih caranya jadi penyiar radio gitu kan. Gimana sih caranya nge-produce sebuah radio? Makanya hari ini direkam di dua teman Prodo, aku bakal temenin kamu dan juga Padli. Nanti ada di siang di jam 3, tapi sebenarnya udah enggak bisa daftar lagi sih. Jadi yang datang hari ini tuh yang daftar kemarin. Ya, siapa tahu nanti kita bikin lagi, kalian tertarik untuk ikut teman Prodo. Ini gratis tis-tis ya teman Prodo. Jadi ya siapa tahu nanti ada next lagi. Doa aja deh teman Prodo, siapa tahu kita bikin lagi ya. Jadi buat kamu, pastiin kamu stikin lagi terus di Prewayar Masin, teman terbaik kamu.

Royal Wasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini masih di Pro 2 at least request ya, sembari menunggu yang di TikTok teman Pro 2 di 2 pada April. Katanya mau request lagunya Jungkook yang Seven untuk ulang tahunnya Jungkook. Emang gak nih Jungkook ulang tahun ya? Sorry banget, aku gak ngikutin Jungkook as a personal nih. Jadi gak tahu nih kalau misalkan dia ulang tahun. Tapi kalau misalkan iya, happy birthday Jungkook. Semoga selalu, aduh ini doanya aneh banget gak sih kayak untuk seorang idol. Intinya sih yang setelah wamil ini pasti semoga lebih happy ya. Kita kan seumuran ya, sepantaran aja gitu. Semoga kamu dapat cepat-cepat jodoh deh. Mungkin aku gitu. Yaudah langsung sama Prado aku muterin ya, sama Prado buat kamu yang mau merayakan ulang tahun Jungkook bersama April, langsung aja The Seven dengan Jungkook dan Latu.

Erin Murumasin Luar BK untuk Mumpro 2 ya. Kita langsung aja nih, belum ada yang request lagi sih ya teman Mumpro 2 di WhatsApp. Ada, wait, kita cek dulu teman Mumpro 2 ini ada, oke okay. Ada siapa? Oke, belum ada teman Prodo. Jadi buat kamu yang mungkin mau request, ini sampai jam 11 masih bisa sebelum TikTok live ya teman Prodo. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Prewing Remasin ya. Aku kasih apa dulu ya? Kita kasih Madafa aja nih. Aku lagi suka banget sama lagu lokal yang satu ini, so check this out.

Nya Sabrina yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai Teman Pro 2 ya, menemani kamu. Ini juga ada ya sama ya berbinar lain, langsung aja aku putarin buat yang mau request. Sebentar lagi aku live TikTok ya, jadi jangan kemana-mana, tapi biar masin teman terbaik kamu.

Masih teman terima kamu teman Pro 2, kita udah buka request by TikTok ya teman Pro 2. Ini aku tadi agak telat karena ada sebuah teknis dikit, tapi sekarang udah live. Yuk sekarang teman Pro 2 langsung live aja, aku tunggu live-nya requestnya sampai jam 12 nanti. Sambil nunggu mau kasih lagunya ini deh, The Virtus ada ya gak? Berjalan Tanpa Kaki, ini salah satu lagu yang ada di filmnya Rumah Singgah teman Pro 2. Kok gak ada ya? Berarti apa ya? Oh, Devano aja. Surat Hati. Nah, ini lagunya ada di film Rumah Singgah. Menurut aku pas banget di lagu ini. Coba langsung aja aku puterin, oke? Okay?

Rumah Sinema Terbaik Kamu, teman Prodo. Aku bacain request yang masuk ya. Ada di TikTok, ada Mi yang request lagunya Justin Bieber dengan Love Yourself. Terus juga ada Laras yang request lagunya Afgan dengan Kacamata, teman Prodo. Langsung aja aku puterin buat kamu yang belum join TikTok. Langsung aja aku tunggu sampai dengan jam 12 nanti. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

termasuk teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang mau request. Ya ini udah ada request dari Imam Adinata yang request lagunya Sabrina dengan Foto Kita Blur. Soalnya dia katanya mau joget Brazil, teman Pro 2. Ya udah kita kasih aja biar dia joget Brazil ya. Terus juga tadi ada yang request lagu Cinta Terakhir dari Setia Bonar, teman Pro 2 menemani kamu. Ini masih bisa request ya. Aku tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 12 nanti.

Kangen Rumahsin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini udah ada request dari Ajar yang lagi kerja, tapi requestnya lagu Percuma versi Mahal ini. Tapi baru ini kan sempat polemik gitu ya di sosial media, karena teman pro 2 katanya jadi karena kan lagu ini kan sebenarnya ada di Anggis dan juga Betran ya. Tapi yang bikin memang Mahal ini. Terus ternyata tiba-tiba Mahal ini rilis. Nah pas aku interview backstage kemarin, Mahal ini bilang kalau misalkan emang itu tuh permintaan banyak fansnya. Wah, gimana ya teman pro 2? Jadi masalah ternyata. Menurut kamu gimana teman pro 2? Ini sudah ada change juga request lagunya Penyangkalan dari 45. So check this out. Masih bisa request ya, dua lagu lagi kayaknya. So

Informasiin teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini ya. Di siang hari ini, teman Prodo ini ada request dari Kimpul. Ada Mai yang request lagunya Hachu dari Salma Salsabil. Terus juga ada Ajar. Tadi tuh percumanya keskip. Kita coba lagi ya, bisa apa enggak nih diputar habis nih ya. Semoga lagunya bisa ya, ada sedikit keeroran nasional teman Prodo. Setelah kita cuningin terus di Prodo, informasiin teman terbaik kamu.

Erwin Rumahsung, teman terbaik kamu, teman Produa nih udah langsung teman Produa dari request dari aja. Tadi kan percuma kan, gak bisa terus yang versi Mahani, jadi kita puterin versi Anggis. Terus juga ada Aufa yang request lagunya Jurus Jitu dari Hara. Oh ini lagunya lagu Jatuh Cinta ya teman Produa. Karena katanya gimana caranya bisa bikin orang yang kita suka tuh jadi suka sama kita pakai Jurus Jitu kalau kata Hara. Yaudah langsung aja aku puterin ya teman Produa.

Aaron Wilson teman terbaik kamu, teman Projo. Ini request terakhir ya, yang request lagunya Teh Hijau dari Tulus, dari Pasar Terapung Mama Warung Terapung Mama Amel. Itu adalah warung soto Banjar kesukaan aku sama teman-teman aku, teman Pro 2. Jadi buat kamu, ini aja langsung Teh Hijau menemani kamu. Yang belum request, nanti mohon maaf ya, nanti next kita puterin di sore atau malam penyiar lain. Kalau sama aku, hari apa ya, aku lupa aku di siaran apa lagi. Pokoknya aku banyak libur karena banyak acara di RRI guys. So, stay tune aja, oke? Okay?

0: melibatkan penggunaan kekuatan bahasa untuk komunikasi yang positif dan membangkitkan semangat. Kesepakatan kedua adalah jangan tersinggung. Ruiz menjelaskan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain adalah proyeksi dari realitas dan keyakinan mereka sendiri, bukan cerminan nilai Anda. Dengan tidak mengambil hati, individu dapat membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu, yang disebabkan oleh pendapat dan tindakan orang lain. Kesepakatan ketiga adalah jangan berasumsi. Ruiz mendorong pembaca untuk bertanya dan mencari klarifikasi daripada membuat asumsi tentang maksud dan pemikiran orang lain. Membuat asumsi seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, dan dengan mempraktikkan kesepakatan ini, masyarakat dapat membina komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat. Kesepakatan keempat dan terakhir adalah selalu lakukan yang terbaik. Ruiz menekankan pentingnya memberikan upaya terbaik dalam segala upaya. Namun, ia juga mengingatkan pembaca bahwa yang terbaik mungkin berbeda dari hari ke hari, tergantung pada keadaan dan pola pikir mereka. Kuncinya adalah fokus pada momen saat ini dan secara konsisten berupaya untuk menjadi lebih baik tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan mengikuti keempat kesepakatan ini, individu dapat melepaskan diri dari keyakinan dan perilaku yang membatasi diri, mengurangi dampak negatif eksternal, dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan diri sejatinya. Ruiz berpendapat bahwa dengan mewujudkan kesepakatan ini, orang dapat mengalami transformasi pribadi, menemukan kedamaian batin, dan memupuk hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. The Four Agreements telah mendapatkan pengakuan luas karena kesederhanaan dan kepraktisannya dalam mendorong pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sejalan dengan pembaca yang mencari bimbingan dalam meningkatkan hubungan mereka, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan hidup lebih otentik. Ringkasan ini menangkap esensi ajaran buku dan menawarkan peta jalan bagi siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Demikian esensi buku The Four Agreements karya Don Miguel Ruiz.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku denger katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Iya juga. Kalau terus-terusan, ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Tuh, ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM
2: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: teman-teman Produa. Pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Santai Siang
2: Produa FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Produa FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo-halo masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Arini. Pastiin kamu stay tune karena banyak hal banget yang bakal aku kasih ke kamu. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Premier Masin, teman terbaik kamu.

Radio Irmasin, teman terbaik kamu, teman Radio. Hai, selamat siang yang lagi stay tune, yang lagi dengerin aku, teman Radio di siang hari ini. By the way, hari ini kita bakalan ada workshop rekam ruang edukasi, komunikasi, acara, dan juga media. Dan hari ini masuk di day 2. Kalau kemarin kita udah ngobrol jurnalistik dan juga ngobrolin tentang voiceover, hari ini gak kalah seru, lebih spesifik ke dunia radio, karena hari ini kita bakalan bahas tentang dunia radio di belakang layar versi produser, dan juga kita bahas tentang public speaking dan how to be a good announcer. Nah, ada Padlian Syah dan juga Aini Husna, which is aku ya, yang akan kasih dan sharing teman-teman untuk rekam hari ini. So pastiin kamu ya dengerin kita dan join barengan kita teman Pro 2 dengan berbagai macam materi di siang hari ini. Semoga jadi hari yang indah, sama kayak ketika hari kamu kalau lagi sama dia, kayak lagunya Silent Seven, hari bersamanya. So pastiin kamu stay ngay terus di Prime Air Masin.

informasi teman-teman kamu teman-teman Pro 2. Ini kita ke informasi dua olahraga yang pertama ya. Ada Persib lolos ke ACL 2 2020-2027 setelah mengalahkan Manila Diger dengan skor 1-0. Hasil tersebut menempatkan Persib di grup E untuk fase berikutnya. Melansir dari laman Persib, Persib tergabung di grup E bersama FC Seoul, The Chong, The Melbourne Victory. Persaingan grup E dipastikan berlangsung ketat. Pelatih Persib Eger Tolik belum ingin membahas hal tersebut di mana ia fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League Minggu 6 September 2026. Laga perdana grup E Persib akan bertanding Seoul World Cup pada 16 September mendatang dan di mana menjadi lawan berat.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

Memoris olahraga selanjutnya nomor Pro 2 datang dari Basket Indonesia. Tim Basket Putri Indonesia memastikan tiket menuju dua ronde 2 prakualifikasi NBA Asia Cup 2029 duduki peringkat ketiga grup C putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban pada Senin 31 Agustus 2026 di mana Indonesia mengoleksi satu kemenangan dan dua kekalahan selama menjalani tiga pertandingan dalam grup C prakualifikasi. Kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 80-54. Selanjutnya Indonesia kalah 67-60 dan 71 dari Hong Kong pada minggu kemarin dan sebelum kembali ditaklukkan oleh Malaysia. Aku menunggu timnas basket untuk bisa masuk ya, tapi ini tunggu aku melihat ada idola-idolaku nggak di dalam tim ini. Oh, masuk ada my idol ya di timnas basket Indonesia kali ini. Semoga menang ya, semoga bisa masuk sampai ke final ya teman-teman produk. Kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Karim Benzema yang meninggalkan Al Hilal setelah 6 bulan memperkuat klub Liga Arab tersebut, di mana kedua pihak sempat mengakhiri kontrak bersama. Namun Benzema sebenarnya masih terikat kontrak musim 2024 meski sudah tidak tampil, tetapi menerima gaji sekitar 2,5 triliun rupiah.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

Era Wira Masin, teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi olahraga berikutnya ya. Kali ini datang dari Carlos Alcaraz, dimana mengawali kembali kiprahnya di turnamen Grand Slam US Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan, dimana keunggulan kedua itu menundukkan Roman Safiulin di 3 set langsung setelah 4 bulan absen karena cedera untuk pergelangan tangan. Tapi aku gak tahu ya apakah ini juga bakalan bisa jadi sesuatu yang bisa kamu tahu gitu update-nya, nanti kita lihat nanti, oke? Okay?

Erebroin Masin, teman terbaik kamu. Hai Tung Pro 2, itu dia tadi informasi kita di Santai Siang kali ini di Pro 2 Sport. By the way, sebelum aku ke Pro 2 Entertain, aku mengingetin lagi nih teman Pro 2 sama kamu. Buat teman Pro 2 yang siang ini udah daftar di Rekam di Ruang Edukasi Komunikasi Ajaran Media. Sampai ketemu di siang hari ini jam 3 siang nanti barengan sama pemateri ada Padli dan juga ada Arini, which is itu aku ya teman Pro 2. Dan juga mungkin buat kamu teman Pro 2 yang stay tune kemarin, yang nonton kemarin atau ikutan workshop kemarin di jurnalis terus juga voice over, semoga yang kemarin itu seru dan harusnya hari ini lebih seru lagi ya. Dan buat kalian semua juga yang sudah ikutan gitu ya teman Pro 2, sudah ikutan kemarin, jangan lupa isi testimoni ya. Jadi pastiin aja banyak hal yang bisa kamu kerjakan di hari ini dengan materi yang hari ini ada, oke?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kalau kata Brisia Jodi, cinta itu di mana gitu kan. Tapi kalau kata aku, ilmu itu di mana ya? Tapi itu berdua buat kalian semua yang sudah hadir dan ada di sini. Hai hai, selamat datang di Rekam di Ruang Edukasi Komunikasi Acara dan Media. Barengan sama aku Arini, nanti bakalan ada materi how to be a good announcer yang bakal aku sampaikan kayak habis ini kali ya. Ngobrol dua. Tapi bagi kamu yang lagi stay tune juga barengan sama aku dari tadi di Santai Siang, semoga hari kamu menyenangkan di tengah teriknya matahari dan juga asap yang masih saja belum benar-benar hilang. Tapi aku rasa semoga asap ini gak menyurutkan semangat kita, semangat kamu, semangat aku untuk bisa menjalani hari-hari gitu ya, bekerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain. Ya, tapi yang jelas walaupun asap gitu kan, walaupun harinya gak enak, tapi kalau hari-hari itu bareng kamu, barengan sama aku mungkin, atau barengan sama dia, hari bersamanya tuh jadi kayak lebih menarik gitu, lebih menyenangkan. Bener gak sih teman-teman berdua?

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Promosiin teman terbaik kamu, teman pro 2. Aktris Hayoung memutuskan keluar dari proyek drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call Season. Setelah dirinya menjadi kontroversi terkait rekam jejak keluarganya yang pro Jepang, di mana aktor yang memiliki nama asli An Hayoung ini berperan sebagai suster Chonjang pada musim pertama drama medis populer tersebut, dan dijadwalkan untuk menjalani syuting musim kedua bersama rekan bersama aktor Ju Ji Hoon. Dan juga An Hayoung sebelumnya tampil di acara Problem Child and House KBS 2. Dalam acara itu Hayoung bercerita 4 generasi keluarganya berprofesi sebagai dokter, mulai dari kakek buyut, kakek ayah, hingga kakak perempuan. Dan juga Hayoung dikatakan kemudian dikonfirmasi oleh agensi Hayoung Business Entertainment. Setelah itu muncul catatan yang menunjukkan nama An Hangso dalam daftar anggota dewan.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bagaimana masih teman terbaik kamu, teman produk masih barengan sama Arini ya. Mbak, minjem ya mbak? Ya oke okay. Kita mau kasih informasi dari dunia hiburan teman produk. Kali ini datang dari musisi legendaris Lionel Richie. Di mana rumah sakit telah menjalani pertunjukan di situasi Louis. Di mana namun kini kondisi pelantun Endless Love tersebut disebut sudah dalam kondisi stabil. Richie datang ke rumah sakit terdekat atas inisiatif sendiri. Setelah menjalani pertunjukan malam itu, ia juga disebut sempat masuk ICU dengan dugaan mengalami dehidrasi ringan. Dan dikatakan seperti diberitakan Hollywood Reporter pada Senin, ini bukan kali pertama pria 73 tahun tersebut masuk rumah sakit pada hari yang sama saat menjalani pertunjukan. Namun pada Juni 2026, Richie menghentikan konsernya secara mendadak di Minnesota setelah jatuh dan terlihat kesakitan saat berada di atas panggung.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore.

ngasih teman terbaik kamu, teman produknya. Thank you banget yang udah stay tune. Setelah ini bakalan ada Gaisa, Dinda Gaisa nih, yang bakal menemani kamu, teman produknya. Thank you banget sekali lagi. Pastikan kamu keep tuning lagi terus di produknya Remasin. Arani pamit, bye-bye. Sampai bertemu besok subuh. Aku kasih lagu Siapa Ya. Tunggu sebentar. Kita cari lagu yang seru aja. Ayo langsung gitu deh, teman produknya. Ini dia.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pradua, Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Setelah tadi sama hari ini ya, nemenin kalian di santai siang nih. Santai sore iya, enggak dong, adanya di sore ceria nih kali ini bersama Geisha nih yang bakal nemenin kalian dari jam 3 ini sampai jam 7 malam nanti. 5 jam penuh Geisha bakal menemani kalian nih teman Pradua. Bagi teman-teman yang di jalan, hati-hati di jalan dan jangan lupa pakai masker ya di in this asap. Karena masih banyak karhutlah nih teman-teman. Di balik karhutlah juga ada banyak kebakaran-kebakaran rumah ya teman-teman. Jadi mohon banget dipakai maskernya. Dan guys bakal nemenin kalian di sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama guys saya yang bakal nemenin kalian di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 FM. Sore.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, berita, bukan berita sih, di jam 3 ini saatnya kita ada di ini ya teman-teman. Ada di update informasi lokal nih, update informasi Banjarmasin. Nah, tadi guys udah bilang ya, buat teman-teman yang keluar nih, mohon banget pakai masker nih, karena walaupun udah tipis ya kabut asap, mulai tipis tiba-tiba aja masin, tapi masih ada asap, masih ada bau-bau asapnya, jadi mohon banget dipakai ya teman-teman. Nah, katanya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Syamsuddin Noor menginformasikan nih bahwa cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Selatan ini pada Selasa 1 September 2026 berdasarkan pantauan cuaca radar cuaca pada pagi hari ini nih, pagi-pagi tadi ya, wilayah Kalsel di kondisi cuaca umumnya cerah nih. Begitupun di sekitar Bandara Syamsuddin Noor ya, terpantau sangat amat cerah, namun jarak pandang berkurang akibat masih kabut asap nih teman Pro 2. Perkirawan juga BMKB dalam informasi cuaca nih. Nah, arah angin juga diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam nih teman Pro 2. Suhu udara juga diperkirakan berkisar antara 20 sampai 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan antara 35 sampai 95% nih teman Pro 2. Kondisi cuaca seluruh kota dan kabupaten di Kalsel diperkirakan cerah berawan nih teman Pro 2. Untuk itu perlu banget diwaspadai bagi perahu nelayan, nih kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter ya teman-teman, khususnya di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Infonya, info selanjutnya ini bisa banget diakses melalui cuaca.bmkg.co.id ya, atau di info BMKG dan di Instagramnya yaitu Cuaca Kalsel nih teman-teman.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Haiti. Haiti. Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah nih, BPBD Balangan ya, teman Pro 2. Menggelarkan rapat nih, katanya koordinasi lintas sektor pada Senin kemarin ya, 31 Agustus 2026. Pertemuan ini juga membedahi strategis dan garis komando penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla ya teman-teman. Rakor juga menjadi respon nih atas sejumlah kendala operasional yang kerap menghambat pemadaman api di lapangan ya teman-teman. Tim gabungan juga sangat amat menghadapi hambatan akses armada yang krisis nih, pasokan air saat bertugas juga di kawasan risiko tinggi seperti Kecamatan Batu Mandi dan Lampihong nih kerap kewalahan saat puncak kemarau. Minimnya sumber air permukaan di sekitar lahan gambut membuat pembasahan lahan belum berjalan maksimal nih teman-teman berdua. Katanya Kepala BPPD Balangan juga nih menyiapkan skema nih pengadaan cadangan air buatan taktis. Pihaknya juga menyiagakan peralatan pendukung di wilayah yang teridentifikasi paling rawan Karhutla ini teman Pro 2. Nah, abis ini kita bakal bahas lagi ya tentang BPBD Balangan galar rekor Karhutla ini, bahas Sarpas dan data ya teman Pro 2.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
1: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
3: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
4: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

92 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2, teman Pro 2. Kita udah bilang ya kepala pelaksana BPPD Balangan nih Bu Rahmi ya, menyiapkan skema nih pengadaan cadangan air buatan secara taktis. Pihaknya juga menyiagakan peralatan pendukung di wilayah yang teridentifikasi paling rawan karhutla. Katanya juga nih kita akan mereka akan mengusulkan pembuatan sumur bor dangkal nih untuk beberapa daerah yang tidak tersedia sumber air nih ya teman-teman berdua, berserta estimasi waktu yang kebutuhan personelnya nih, sarana prasarana juga yang mendukung penanganan juga siapkan secara ekstra untuk wilayah berisiko tinggi ya teman-teman. Selain itu juga mengatasi kendala operasional nih, rapat koordinasi tersebut menyoroti urgensi pembenahan sistem perlapor karhutla ya teman-teman. BPBD Balangan juga menyatukan pendataan luas area ya teman-teman terbakar dan lahan tertangani agar informasi publik tidak simpang siur nih. Melalui faktor ini juga BPBD Balangan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan instansi lintas sektor demi mempercepat respon bencana. Seluruh rekomendasi juga dan integrasi data lapangan ditargetkan dapat berjalan efektif selama menghadapi musim kerarau nih. Nah, itu aja nih yang bisa guys saya sampaikan pada update informasi lokal pada hari ini. Nah, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena habis ini ada siaran keagamaan nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: sini? Masa pelayan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya. Untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dikutip dari rid.co.id. Kota Banjarmasin, pasca ambruknya jembatan Sakahawang di kawasan Mantuil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin berencana melakukan perbaikan total terhadap jembatan tersebut pada awal 2027 mendatang. Perbaikan jembatan akan diusulkan melalui APBD Murni Kota Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, perkembangan e-sport bola basket di Kalimantan Selatan mulai mendapatkan perhatian dari organisasi olahraga basket daerah. DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kalimantan Selatan mendorong komunitas NBA 2K agar semakin aktif mengembangkan potensi pemain di daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Sebanyak 985 PNS lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima tanda kehormatan Satya Lanca Karya Satya atas pengabdian selama 10, 20, hingga 30 tahun. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dalam acara penganugerahan SLKS di Gedung Idham Chalid Banjarbaru Senin 31 Agustus 2006. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2FM.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: 9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore, teman Pro 2. Balik lagi nih bersama aku, guys, ya, pada sore hari ini ya. Tadi guys udah bilang nih, teman Pro 2, kalau hari ini ada sore ceria nih, siaran keagamaan yang bekerja sama dengan Fakultas Ushuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, yang selama 40 menit ke depan akan menemani teman Pro 2 dengan tema Pemuda dan Damkar nih, Pemadam Kebakaran. Nah, siaran ini juga nih bisa banget disaksikan langsung di YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, atau juga bisa didengar kan di RRI digital ya, teman Pro 2. Untuk itu nih, aku persilahkan untuk host sore hari ini ada Muhammad Ardana nih, mahasiswa prodi studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, dan ada Bapak narasumber yaitu Dr. Nur Hidayat MA nih, dokter dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Kepada Kak Ardana nih, aku silahkan ya, Kak.
1: Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala aktivitasnya. Baiklah, ulun ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kakak Geisa selaku petugas penyiar host pada hari ini, yang tentunya sudah memberikan kesempatan lagi, diberikan amanah untuk memandu siaran keagamaan sore pada hari ini. Senang sekali saya bisa lagi memandu acara RRI Pro 2 Banjarmasin. Izin sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama ulun Ahmad Ardana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Sebelumnya kita pada Selasa sore ini kita mengadakan siaran keagamaan RRI Pro 2 Banjarmasin yang tentunya dengan tema-tema yang menarik dan dengan narasumber yang tentunya mumpuni dalam bidang tersebut. Kemudian tentunya akan menambahkan wawasan keilmuan kita dan menambahkan tingkat keimanan kita. Tanpa berlama-lama, kita sedikit nih spill tentang tema yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tema tentang pemuda dan damkar pemadam kebakaran. Ini tema yang sangat menarik sekali, yang mana tentunya di daerah kita, lebih khususnya di Banjarmasin ini, banyak sekali peminatnya atau yang mengikuti damkar pemadam kebakaran, hampir dari seluruh kalangan, dari yang muda maupun yang tua. Kemudian ada sudah nih di hadapan ulun nih, sudah berhadir yaitu narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Nur Hidayat S.Ang., M.A. Sebelumnya ulun ingin menyapa kepada beliau. Selamat sore, Bapak.
2: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah
1: ya, baik. Sehat. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala aktivitas ya, kegiatan pada hari ini. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama kita akan memasuki nih kajian pembahasan siaran keagamaan kita pada hari ini, yang mana sebelumnya ulun ingin bertanya kepada Bapak, kenapa alasan Bapak mengangkat tema yang dibahas pada hari ini, yaitu pemuda dan damkar pemadam kebakaran. Kemudian seberapa begitu pentingnya untuk dibahas pada disampaikan untuk masyarakat di zaman sekarang. Kepada Bapak Dr. Nur Hidayat S.Ang., M.A. dipersilahkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya, sore ini kita akan berbincang tentang tema pemuda dan damkar di kota Banjarmasin khususnya ya. Pada minggu-minggu terakhir ini kita, kecuali bukan orang Banjarmasin ya, pasti akan pernah menyaksikan, ketemu dengan rombongan damkar yang lagi ngebut ya untuk memadamkan api, baik karena kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut, atau kebakaran di perumahan warga. Tidak ada rasanya orang Banjar, orang yang tinggal di Banjarmasin yang tidak pernah ketemu dengan fenomena ini ya. Dan ini fenomena sangat-sangat menarik sebenarnya ya dikaji, karena dia

0: fenomena yang kompleks sekali, kompleks. Disebut kompleks karena banyak faktornya. Ini bisa dilihat ditinjau dari berbagai sisi. Kenapa di Banjar ini bukan hanya mungkin julukannya kota seribu sungai, kota seribu jembatan, bahkan kota seribu damkar, seribu pemadam kebakaran. Saking banyaknya ya. Sekali lagi ini fenomena yang kompleks. Bisa dilihat dari berbagai sisi. Bisa dilihat dari sisi politik, ekonomi, masyarakat, keagamaan juga, bahkan psikologi juga. Ya, kita mau sisi mana ini nanti membahasnya, ya bisa dilihat seperti itu. Ardana sendiri kalau melihat apa kesannya, kalau menyaksikan damkar, ada sekelompok warga kita yang mungkin tengah malam, tidak peduli ya, tidak peduli tengah malam, tidak peduli kapanpun mereka siap datang untuk menolong ini, untuk membantu warga yang lain yang lagi kebakaran. Kan itu yang sepertinya kita lihat. Bukan hanya kebakaran ya, bukan hanya kebakaran. Damkar itu biasanya tugasnya, bahkan ini kritik sebenarnya pada institusi yang lain. Ya, kalau mau layanan yang cepat panggil damkar aja ya. Nangkap maling damkar juga. Ada orang kecelakaan di jalan yang ditelepon damkar. Ada orang macam-macam ya. Kucing enggak bisa turun dari pohon damkar juga. Ada orang kejatuhan kunci di saluran air damkar juga. Ada anak kejepit lehernya di kursi damkar juga. Ada enggak bisa buka cincin damkar juga. Semua panggil damkar. Yang lain minggir ini ya, yang lain jadi minggir. Padahal institusi lain ada gajinya, sementara damkar mungkin nggak jelas itu siapa yang menghonor mereka, apalagi yang swasta ya, yang inisiatif dibentuk oleh komunitas-komunitas di masyarakat kita. Nah itu sangat menarik. Sekali lagi ini kalau dikaji bisa jadi disertasi saya kira. Ini kalau Anda suka kaji ini ditulis aja nanti kamu ya Ardana. Bisa jadi disertasi kajiannya. Dari tinjau dari berbagai aspek terkait dengan damkar di kota Banjarmasin. Nah tadi kalau kamu gimana kesannya Ardana melihat damkar di kota kita ini? Kira-kira kamu kesannya positif atau seperti apa?
1: Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Kesan ulun mengenai tentang damkar ya di Banjarmasin itu ada sedikit menuai positif juga, apa ada negatifnya juga. Ya kalau untuk positifnya itu mereka itu kalau dipanggil tadi kata Pian kan Pak, di mereka tuh cepat tangkap tegas gitu. Nah apa, nah walaupun tadi misalkan kucing gak bisa turun ataupun jatuh benda di selokan ya, segala macam. Hal-hal yang
0: sepertinya sepele ya.
1: Iya hal sepele, mereka tapi mereka
0: respon cepat.
1: Iya tetap respon cepat gitu. Ya. Kemudian untuk sisi negatifnya itu ya Bapak, karena mungkin mereka itu terburu-buru mungkin. Ya ketika sedikit mendengar suara siren berbunyi atau ada api di kota mana itu mereka langsung berangkat gitu tanpa memikirkan keselamatan jiwa mereka gitu.
0: Nah ini dia, ini semangat ini ya kawan-kawan kita damkar itu saking semangatnya. Tapi itu di sisi lain jadi khawatir orang-orang yang kita kalau kesenggol damkar ini bisa jangan-jangan nggak ada asuransinya nggak ada asuransinya di jalan. Ya kita yang udah paham dengan kondisi seperti ini barangkali kita sarankan untuk pinggir aja ya, beri kesempatan untuk mereka ini yang akan lewat. Kan jadi tontonan menarik juga itu. Jadi di satu sisi kita mungkin kalau sebagai orang kota Banjarmasin sendiri bisa memaklumi karena ini kalau kebakaran masa ditunda-tunda? Masa harus santai nyetirnya? Tidak mungkin ya. Jadi artinya harapannya mereka kawan-kawan kita damkar ini punya keahlian, ada pelatihannya ya. Pastilah mereka harus meningkatkan kemampuannya juga. Punya pengetahuan, punya keterampilan dan terus menerus meningkatkan skillnya. Bukan hanya kemampuan untuk memadamkan api, tapi menyetir juga, membantu pertolongan pertama pada pada kecelakaan, pada yang mungkin korban kebakaran, nah, itu ada ilmunya juga itu. Mungkin kalau di kampus bisa tidak ada pelajarannya itu. Iya. Mereka belajar kerjasama selama ini dari damkar itu, bagaimana menolong, bagaimana memadamkan api dengan cepat. Tidak bisa yang satu menyiram apa, yang lain lagi apa gitu, bisa-bisa nggak cepat padamnya ya. Ada pengetahuannya. Kalau listrik masih menyala misalnya, ya tidak bisa langsung disemprot, bisa-bisa dia yang konslet. Ya itu banyak banyak hal yang saya kira bisa positif ini, apalagi kalau dikembangkan, dibina, disalurkan, diatur lebih baik lagi oleh pemerintah daerah kita. Ini potensi yang sangat positif kalau kita lihat dari aspek positifnya ya. Ada kepedulian ya, ini semangat kepedulian yang mungkin pada kebanyakan kita-kita, mungkin anak-anak, pemuda juga ya, di saat yang lain sibuk main apa? Kira-kira main game. Main game, main HP, nonton yang apalah, enggak karu-karuan misalnya, mengakses internet saja. Yang lain rela kapanpun dipanggil mendengar sirene langsung bangun gitu ya. Itu kalau saya pernah dengar itu cerita seorang nenek ini di seberang kampung Arab ya, saya sebut saja di situ, dia beliau jualan apa lontong ya. Itu anaknya katanya, "Kak, anakku nih Jahidin tidak bisa dengar suara, langsung mengejar masuk ke markasnya, langsung berangkat." Jadi kita yang orang tuanya yang khawatir dengan anaknya. Ya, orang tuanya yang khawatir dengan keselamatan dirinya sendiri ya. Artinya semangat kepedulian, semangat untuk menolong itu bagus sekali. Itu kan sangat baik, dan itu yang perlu jangan justru sebaliknya. Sebaliknya yang tadi acuh, cuek, enggak peduli dengan problematika yang ada di sekitar kita, wah itu bukan pemuda namanya ya. Kalau ada yang begitu, jadi damkar ini dari sisi positifnya banyak sekali aspek-aspek yang kita bisa kembangkan ya, begitu.
1: Ya baiklah teman-teman Pro 2, ini tadi sudah sedikit nih kita bahas tadi tentang fenomena damkar-damkar yang sudah dijelaskan Bapak Dr. Nur Hidayat tadi. Bahwasanya banyaklah sisi positif yang kita bisa ambil, kemudian dari sisi negatifnya pun dengan cerita-cerita yang sudah beliau ceritakan tadi. Kemudian jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya dengan pembahasan yang semakin menarik. Tetap bersama kami di Siaran Keagamaan, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Selain dikit suara kamu, satu kape tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya. Maaf, aku kelerasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Ardana dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, selaku host pemandu siaran sore keagamaan kita pada hari ini. Masih ini dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang tema pemuda dan damkar pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin. Nah, kita akan memasuki membahas nih lebih dalam nih tentang tema yang kita sudah bahas tadi, kaji tadi, yang dimana tadi sudah Bapak tadi sudah menjelaskan tentang fenomena unik yang ada di Banjarmasin. Mungkin nanti ada sedikit lagi Bapak, kita akan melihat dari aspek positifnya lagi Bapak, dan dari dimensi dari keislamannya yang mana di situ ada mengandung nih nilai ta'awun atau tolong menolong. Nah, mungkin kepada Bapak Dr. Nur Hidayat SAGMA kami persilahkan.
2: Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ada banyak sekali sebenarnya sisi positif yang bisa diambil, yang bisa kita jadikan pelajaran dari fenomena damkar di Kota Banjarmasin ini. Tadi selain semangat untuk menolong, ada juga semangat untuk berbuat ikhlas ya. Kan tidak ada damkar yang setelah madamkan api lalu apa? Minta upah ke yang ditolong atau yang setelah diantar korban kecelakaan diantar ke UGD ya. Lalu minta ongkos bensin misalnya, kan enggak ada gitu damkar ya. Nah, mereka ini ikhlas sekali menolong kalau begitu, tanpa membeda-bedakan pula. Tidak peduli siapapun orangnya ya, apapun latar keagamaannya, apapun latar suku dan apa perbedaan, tidak ada. Mereka tidak membeda-bedakan itu. Asal ada yang membutuhkan pertolongan, ya mereka dengan segera cepat berangkat ya. Tadi cuman di tengah jalan kita khawatir tadi ya, ini cocok diadakan apa kalau lomba balapan ini, mereka mungkin bisa cocok ini mereka cocok ya. Nah, jadi semangat ikhlas menolong dengan ikhlas itu salah satu yang positif diambil dari fenomena damkar di Kota Banjarmasin ya. Apapun profesinya sebenarnya, ikhlas itu merupakan salah satu syarat untuk nanti dapat bernilai pahala ya di sisi Allah. Saya kira tidak walaupun ada tapi tidak banyak juga ya. Misalnya ada yang sambil selfie, sambil ingin apa begitu, sambil mengebut gitu ya. Ya, mudah-mudahan tidak tujuannya bukan untuk bikin konten gitu, tidaklah. Yang jelas tadi untuk menolong orang. Nah, sekarang kita mungkin tadi ingin bahas bagaimana pandangan Islam dalam hal ini terkait dengan hal-hal yang positif tadi. Semangat tolong-menolong itu jelas sekali dalam Al-Quran, kitab suci kita ini diperintahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini semangat untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan melaksanakan perintah Allah itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang melakukan itu beribadah itu. Bahkan ya, menyelamatkan jiwa seseorang itu lebih didahulukan daripada kita misalnya lagi sholat ya. Lalu di samping kita ada yang minta tolong entah kecebur di sungai atau kebakaran, itu menolong orang lebih didahulukan daripada sholat loh bahkan. Nah, artinya agama memelihara jiwa itu diutamakan daripada memelihara agama. Jangan-jangan kita justru berdosa kalau mengabaikan orang yang sedang meminta pertolongan, sementara kita asik tadi pengen menunaikan ibadah, padahal misalnya waktunya masih ada. Maaf, waktunya masih ada kesempatan. Tolong orang dulu, nanti lanjutkan sholatnya, kan masih bisa seperti itu. Jadi sekali lagi ini betul-betul sejalan dan sesuai, bahkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang melakukan itu, ini sama dengan ini di jalan Allah ini, di jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Ya. Jadi fisabilillah itu kalau bahasa agama ya. Dalam hadis kan disebutkan Allah itu senantiasa menolong hamba-Nya kalau hamba-Nya memperhatikan hambanya yang lain. Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi selama kita peduli dengan sesama, maka Allah akan senantiasa menolong kita juga. Nah, ini dengan semangat kawan-kawan yang tadi memilih untuk peduli kepada sesama ini, itu sangat-sangat besar pahalanya dalam pandangan agama Islam. Jadi ini bukan hal yang main-main. Ya, bahkan bisa lebih didahulukan tadi. Didahulukan daripada ibadah sunat misalnya, atau bahkan ibadah wajib yang kalau masih ada waktunya, kenapa tidak? Tadi ya, nolong orang dulu misalnya. Ya, ya setelah itu baru kerjakan lagi ya. Bukan diabaikan, bukan ini jadi pengganti, tidak. Bukan jadi pengganti. Tapi tetap melaksanakan ajaran agama. Artinya secara prioritas menolong orang apalagi yang terancam jiwanya, menyelamatkan, itu sesuatu yang sangat diperintahkan dalam agama kita. Nah, ini pandangan Islam, pandangan Al-Qur'an dan hadis ya terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Ya. Silakan Adana.
1: Nah, teman-teman RF Pro 2. Nah, itu tadi tentang bagaimana tadi sudah diceritakan tentang aspek positifnya yang sangat banyak sekali perlu diambil tadi dari pembahasan yang sudah beliau sampaikan kepada kita teman-teman semua. Dan juga ada nih nilai keislamannya juga yang tolong menolong dan tentunya apa sosial, rasa kepedulian sosial dan mendahulukan keselamatan jiwa seseorang. Bahkan kata beliau tadi walaupun kita dalam keadaan sholat itu, walau dalam keadaan sholat ada orang butuh pertolongan kita, itu orang lah yang dibutuhkan terlebih utama dibantu terlebih dulu, bukannya kita meneruskan sholat kita gitu. Karena kata beliau tadi, kita mungkin bisa aja nanti setelah kita bantu orang, nanti kita baru lagi lanjut sholat tersebut. Nah itu, jadi membantu orang, saling menolong itu sangat diperhatikan nih dalam pandangan Islam dan juga diutamakan dalam keselamatan jiwa terhadap jiwa-jiwa manusia. Nah, mungkin itu tadi pembahasan yang dibahas tadi oleh beliau. Nah, mungkin pembahasan kita nih akan semakin menarik nih. Tapi waktunya kita break sejenak sebelum menutup program ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Siaran Keagamaan hanya di 2 Prof FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 95,2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman RRI Pro 2. Nah, ini kita sudah masuk ini di tahapan terakhir nih. Mungkin tadi sudah panjang lebar dari beberapa menit yang lalu sudah disampaikan tentang fenomenanya, aspek positifnya, nilai-nilai kacamata dimensi keislamannya. Mungkin yang di akhir ini kita mungkin membahas tentang Bapak mungkin poin-poin kesimpulan dari pembahasan di awal dan di akhir ini, dan mungkin adalah untuk pesan-pesan nih untuk kepada para pemirsa RRI Pro 2 dan terlebih khusus nih kepada para pemuda damkar Kota Banjarmasin nih, bagaimana agar menjadi pemuda damkar yang memang sesuai aturan berjalan dan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan dalam agama Islam. Mungkin kepada Bapak kami persilahkan.
2: Bincang tadi ya tentang damkar. Ya, pada intinya bahwa damkar ini ya bukan hanya soal memadamkan api ya, tapi mereka itu juga sekaligus menyalakan api kepedulian. Nah, api kepedulian ini yang mungkin di mana-mana sedang padam di tengah masyarakat kita yang tadi asik dengan game, asik dengan gadget, asik dengan HP masing-masing. Kita sangat bersyukur warga Banjarmasin ternyata masih ada sekelompok, bahkan banyak kelompok ya, hampir setiap kampung kan, setiap kampung ada damkarnya. Masih ada pemuda-pemuda yang peduli dengan sesama, ya, punya semangat untuk menolong yang lain. Nah, ini harus kita dukung untuk hal ini. Dan mereka orang-orang yang pemberani juga. Namun tentu saja beraninya damkar ini tidak cukup berani-berani begitu saja, beraninya nekat ya. Ini perlu berani yang disertai dengan keterampilan, skill, pengetahuan juga. Nah, untuk itu kita berharap pemerintah kota atau bahkan Pemprov Kalsel itu sering-seringlah mengadakan pelatihan untuk kawan-kawan damkar ini untuk meningkatkan mereka, skill mereka dalam mengendarai mobil, skill mereka dalam melakukan, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Karena selama ini apa-apa kita manggil damkar kan? Ya, kalau minta tolong yang kecil-kecil tadi manggil damkar juga. Jadi ini betul-betul mereka perlu banyak keterampilan yang harus dimiliki. Semangatnya sudah ada, kepeduliannya sudah ada, tinggal tingkatkan skillnya ya. Ah, kemudian damkar ini juga, ini sudah sekali lagi itu udah modal awal bagi masyarakat kita. Ada kepedulian kepada sesama, ada kerjasama, saling tolong-menolong, tidak membedakan, tidak saling membeda-bedakan ya. Nah, itu sangat-sangat berharga. Itu tidak mudah untuk di zaman sekarang, di akhir zaman ini, orang menolong tanpa pamrih ya, tanpa upah itu. Itu sulit nyarinya. Kalau nggak ada upah apa seraba mau upah gitu kan bahasa kampungnya. Nah, kemudian kita berharap juga bahwa damkar ini tidak sekadar memadamkan api saja, tetapi juga untuk menjadi solusi bagi problematika sosial yang lainnya. Kalau tadi di iklan tadi sebelum kita lanjut tadi kan ada iklan tentang sampah ya. Nah, mereka juga mestinya jadi pioner, jadi apa, penggerak untuk problematika sampah yang ada di sekitar kita, di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat kita. Kemudian ada lagi problem apa, narkoba misalnya. Ada yang ngelem, ada yang apa lagi, gadok, ada yang ngegadok, ada yang rusuh malam-malam, ada yang ngebut-ngebutan. Ah, kita serahkan aja ke damkar semua ini. Jadi ini mereka jadi ke kelompok sosial yang memecahkan problematika sosial yang ada di sekitar kita. Nah, dengan demikian kita berharap itu mengurangi tugas aparat tentu saja, membantu tugas aparat ya. Kita tidak hanya membutuhkan pemuda yang dalam hal ini mampu memadamkan api ya, tapi juga mereka pemuda yang punya kepedulian, kepada sesama ini, punya kepedulian kepada sesama, semangat itu tidak boleh padam. Apinya boleh padam, tapi kepedulian terhadap sesama itu jangan sampai padam. Nah, yang terakhir, ada satu hal juga yang perlu kita ingatkan ini, kalau kembali ke agama, bahwa dalam Islam itu kita diperintahkan untuk ku ampusakum wa ahlikum nara, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api neraka itu asyaddu harra, apa, lebih panas kok daripada api dunia. Nah, ini sebenarnya problematika yang jauh lebih penting untuk diberikan solusinya. Tidak hanya api di kebakaran rumah, tapi kebakaran nanti di dalam kubur itu juga persoalan. Itu juga persoalan yang perlu kepedulian kita. Jadi peduli kepada, tapi kebanyakan problematika sosial juga berawal dari pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Nah, ya, pelanggaran terhadap nilai-nilai agama itu menyebabkan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini damkar mestinya juga sampai ke situ kalau bisa. Kepeduliannya bukan hanya untuk urusan api yang bikin asap, ya, kita sekarang jadi kabut asap, tapi juga sampai tadi urusan sampai jauh ke depan, sampai akhirat ini. Memadamkan api neraka kalau bisa damkar ini. Ini luar biasa kalau bisa damkar begitu, ya. Mudah-mudahan lah, kita berharap demikian, Ardana.
1: Nah, alhamdulillah teman-teman Pro 2. Nah, tadi sudah kita simak nih dari awal menit awal sampai akhir nih dari pembahasan dari Bapak Dr. Nur Hidayat SHGMA, yang mana sangat banyak sekali hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang diambil, yang bahwasanya yang ulun tangkap dari beliau bahwa damkar, pemuda damkar itu bukan hanya soal menjaga api, tapi juga menjaga api kepedulian itu yang sangat sulit sekali, yang mana di zaman sekarang itu rasa kepedulian itu semakin menurun, semakin acuh tak heran-heran gitu. Nah, bahkan mereka tadi pemuda damkar itu tidak ada mengharapkan imbalan atau diupah. Mereka ikhlas dalam menghadapinya, mereka tolong-menolong, tetap membantu walaupun gak ada balasan atau upah yang mereka dapatkan. Nah, mungkin itulah siaran keagamaan kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan sebagai bekal kita untuk menambahkan iman dan amal kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa, kita akan kembali dengan tema yang menarik lainnya di hari Selasa depan. Saya Ahmad Ardana, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, pamit undur diri. Sekarang saya serahkan kembali kepada Kakak Geisha selaku host penyiar tugas pada hari ini.
3: Baik nih, terima kasih banyak ya kepada Kak Ahmad Ardana ya teman-teman sebagai host kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak nih untuk Bapak Dr. Nur Hidayat nih, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora, sebagai narasumber kita hari ini yang menyempatkan waktu nih berkunjung ke Pro 2 RRI Banjarmasin. Terima kasih juga Bapak sudah berbagi ilmu yang disampaikan hari ini, dan semoga ilmunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman Pro 2. Nah, untuk itu teman Pro 2 tetap stay tune terus dan setia di RRI Pro 2 Banjarmasin nih dengan Geisha yang bakal temenin kalian sampai jam 7 nanti nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di 9,2 FM teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

datang untuk mencintaimu. Oh, soulmate dirimu, doa untuk ibu, hakikat cinta sampai kapanpun selamanya, cinta gila, dilema cinta, hampa hatiku, cinta gila, aku cintamu, badai kini berlalu, beri aku waktu, dilema cinta, Indonesia ku, kau tahu, buka di sini banyak deh, habis lagunya masa aku sebut satu. Apa kabar, Kak Aras, apa kabar Mas Ria, apa kabar Pia, apa

0: masukin ini dulu. Aku masukin ini dulu ya. Bakal aku bahas tapi bentar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting.

0: speakernya nyala ya, line 4-nya nyala nih, pantesan.
1: Takkan lagi
0: coba kak
1: ku tertipu.
0: Candai.
1: Oleh bujuk rayumu.
0: Om Yan mau request. Candainya belum ada kak. Kajidan. Halo Aditya. Kecil suaranya.

Belum ada lagi. Maco. JB tadi udah ada request One Less Only Girl. JB Parsha. Om Yan, JB udah request. Oke, okay, wait. Apa tadi sih pertanyaan adik putra ini? Ortunya. Kau udah nanya ada sih kada direstunya karena apa? Halo. Eh, Maco, requestan kamu enggak ada. Sebentar ya. 9.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi ada lagu Lugu ya, Celine dan Nadia nih, yang request Bahrum ya di Jakarta nih. Terus selanjutnya nih, ada lagu Semestanya Kendrick ya teman-teman berdua, yang di request sama Sria Selalu nih. Terus ada juga Tutur Batin Yura Yunita nih, yang di request sama Laras Puspita Sari. Jadi langsung aja ya teman-teman berdua, aku puterin lagunya. Tapi by the way, bebas way ini teman-teman, boleh banget request-request nih di TikTok kita. Langsung aja joinin @rri_2 Banjarmasin nih teman-teman berdua.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada dari kesedihan ku Semi Simonangkir ya, teman-teman, yang di request sama Lara, sama Sari ya di WhatsApp. Terus ada juga lagu Teh Hijau dari Tulus nih, teman Pro 2.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada One Less Lonely Girl nih dari Justin Bieber ya teman-teman, ini request sama Pia. Terus ada juga nih Hampa Hatiku Ungu yang di request sama Tam. Jadi langsung aja aku puterin requestannya. Alright, let's go.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Selesai nih, Selesai dari Sabrina Leonor ya teman-teman. Terus ada juga Bukan Diriku nih dari Samson yang di request sama Maco, males komen nih. Terus dia titip salam nih buat para-para penyiar ya, katanya buat Linda, Edo, Sabrina, Rini, sama Geisa nih, sama Kak Febri, lupa beliau, dia juga salam ya. Jadi langsung ajak puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya teman Pro 2, ada requestan Kimpul nih atau enggak Maya ya, request boleh juga dari Salma Sesabel. Tadi tuh aku nanya nih, Kimpul mau request apa lagu Salma? Boleh juga. Ya, iya lagu apa? Boleh juga Kasa katanya. Nggak connect nih otak nih. Terus selanjutnya nih ada Love in the Dark dari Adele yang menutupi request time kali ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah request time ya teman-teman. Nah, saat ini dia ada Irama Senja nih teman Pro 2 yang bakal nemenin kalian ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di jalan hati-hati nih, tetap pakai masker ya karena kabut nih masih ada walaupun masih tipis ya pada hari ini. Nah, dan teman-teman yang di jalan nih mau dengerin RRI boleh banget nih download RRI Digital atau enggak di Chrome kita ya di rri.co.id nih teman Pro 2.

0: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
1: Ya, silahkan, bingkat tampil.
0: Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci.
2: Buaya, buaya, buaya.
0: Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, kualitas udara nih ya di Balangan teman Pro 2 berangsur pulih ya, dan dari kategori yang berbahaya nih sempat memburuk akibat akumulasi kabut asap kebakaran hutan dan lahan ya teman-teman. Pada pemantauan pada Selasa 1 September tadi pagi ya teman-teman, menunjukkan konsentrasi partikulasi udara kembali berada pada kategori sedang nih teman-teman. Berdua, kepala pelaksana PBT Balangan nih mengkonfirmasi penurunan tingkat pencemaran udara berdasarkan data stasiun Kemenka Kalsel wilayah Balangan nih kini keluar dari zona udara bahaya ya teman-teman. Kondisi ini juga membaik drastis dibanding lonjakan pencemaran pada Sabtu kemarin 29 Agustus 2026 ya teman-teman.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi Geisha bakal pamit nih karena udah deket jam 7 ya, saatnya Geisha pamit. Udah demenin kalian dari jam 3 sore tadi nih, teman-teman. Tapi jangan bersedih ya, teman-teman, karena abis ini ada Edo ya yang nemenin kalian nih, dijaga malam nih sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, teman-teman, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Geisha pamit, bye-bye, see you. Manusia teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sorry.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Di Prado komennya untuk edisi malam hari ini barengnya dong setelah tadi sama guys saya, teman Prado, di sore cerianya. Sekarang di sampai tengah malam aja, STMJ. Kita seru-seruan bareng malam hari ini, menemani malam Rabu kamu ya, teman-teman. Dan kalau misalkan teman Prado bisa ngerespon nih, karena ada dari kabar dari Menkomdigi yang melarang operator hanguskan sisa kuota internet yang sudah dibeli pelanggan. Nah, gimana ini teman Prado? Apakah kamu setuju dengan hal-hal seperti ini? Karena mungkin kita udah beli gitu ya, udah beli kuota, tiba-tiba masih sisa banyak hangus karena nggak dipakai. Nah, coba komen deh teman Prado. Siapa tahu kamu punya pendapat menarik ya untuk Prado komenin malam hari ini.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan.

0: kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi vaping tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Pride FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, masih bareng ada di Jaga Malam untuk STMJ ya, sampai tengah malam aja. Kalau ngobrolin seputar kuota yang tersisa, sebenarnya kita tuh sangat sedih gitu ya kalau kuota tuh tiba-tiba terhisap gitu, padahal kayaknya sisanya masih banyak ya teman Pradua. Ada beberapa komentar dari teman-teman yang tadi kan Menkomdigi melarang operator hanguskan sisa kuota internet yang sudah dibeli pelanggan gitu. Terus kata Barboy underscore 1902, provider akan saya naikkan harga kuota dan masa aktif kartu katanya. Ya bisa jadi sih, pokoknya bagaimana caranya apa yang kita beli itu bisa kita habisin gitu ya, gitu dong teman-teman ya. Ada juga dari Ed Danfa, Min, kuota saya masih 96GB dan 5 September masa langsung ngausi. Aduh, itu 96GB bisa 1 tahun kayaknya bisa masih ya teman Pradua, kalau di rumah masih pakai wifi ya teman Pradua. Terus ada juga dari Ed Ezek Errol File, katanya ini masih ngabisin kuota padahal udah ada putusan MK dari Juli akhir kalau nggak salah, tapi tetap nggak dipatuhin. Waduh, gimana tuh para provider ya. Ada dari Sel Nendra Digara juga, aku beli 100GB tapi nggak habis sebulan, awas kalau diangusi lagi ya katanya. Coba nanti kita lihat ya perkembangannya bagaimana dari larangan Menkomdigi ini nih kepada kebijakan para provider, apakah nanti bakal lebih mahal harga kuota, we'll see dong, Pradua.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Intermezzo.
2: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
1: Tinggal di rumah, Bang.
2: Maksudnya, rumahnya di mana?
1: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah? Intermezzo.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih. Sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Masih bersama Pro 2.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Masih bareng Eda di Prado Komenin untuk edisi kali ini ya, teman Prado 2. Kita masih pengen menanggapi kebijakan dari Menkomdigi yang melarang operator menghanguskan sisa kuota internet yang udah dibeli pelanggan ya, teman Prado 2. Kira-kira kamu lebih sering habis duluan kah atau tenggatnya udah masuk duluan nih? Kalau aku sih memang jujur berasa banget ya ketika beli kuota yang lumayan gede tiba-tiba masih banyak tapi habis karena udah lewat tanggalnya ya guys. Ada beberapa komentar dari teman-teman juga seputar kebijakan ini teman Prado 2. Dari @adi.her_ katanya. Dan juga 1 bulan tuh 31 hari bukan 28 hari titik katanya. Waduh. Gimana ya 28 hari ini mungkin karena ngambil Februari enggak sih teman-teman biar algoritmanya enggak diubah gitu ya. Terus juga ada juga beberapa komentar dari teman-teman @mrwow. Nyatanya masih angus ini. Gimana ya? Waduh. Coba nanti kita update lagi deh teman Pro 2. Ada juga nih yang sama kayak komentar sebelumnya dari Rashid KX, minimal masa berlaku ambil tengah-tengah lah, 30 kayak enggak 28 hari gitu ya. Iya benar, 28, 29, 30, 31 kan. Ada yang 28, ada yang 31 gitu. Ambil tengah-tengahnya ya 29 lah. Nambah 1 hari doang ya teman Prado 2. Ada juga dari @mntk, "Min, punya saya masih 30 GB dan 6 September hangus." Waduh, 6 September bentar banget ya lagi ya. Abisin kenyang-kenyang tuh 30 giga, ngabisin ngapain gitu teman Prado 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
3: jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Teman terbaik kamu.

di Brado FM untuk menerbaikkan ulang tahun Pro 2. Itu dia untuk Pro 2 Community edisi malam hari ini. Semoga larangan dari Menkom Digi ini bisa segera kita rasakan dampaknya atau mungkin perubahannya ya, atas larangan terhadap operator untuk menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibeli pelanggan. Semoga bisa terrealisasikan ya, teman-teman Pro 2. Dipantau terus. Kita nih di Pro 2 FM karena aku masih nemenin kamu, tapi setelah ini bakal ada music live chat dulu dari Pro 2 RI Jakarta. So, buat teman-teman, selamat menikmati malam Rabunya, teman-teman Pro 2 bareng Edo. Kita nanti masih ada community talk dan juga request time di malam hari ini. So, keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Info Pro 2 dulu setelah yang satu ini ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Dan sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk kabaran Banjarmasin. Pasca ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin berencana melakukan perbaikan total terhadap jembatan tersebut pada awal 2027 mendatang. Perbaikan jembatan akan diusulkan melalui APBD Murni Kota Banjarmasin. Namun pelaksanaannya nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan mengingat ruas jalan yang menjadi akses menuju jembatan tersebut merupakan jalan strategis milik provinsi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Balangan. Kualitas udara di Kabupaten Balangan berangsur membaik usai sempat memburuk akibat akumulasi kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan pada Selasa 1 September 2026 pagi menunjukkan konsentrasi partikulat udara kembali berada pada kategori sedang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Persoalan sampah di Kabupaten Barito Kuala atau Batula kembali menjadi sorotan Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, terutama karena keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir dan kebiasaan sebagian warga membuang sampah ke sungai. Sorotan ini disampaikan saat Komisi 3 melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup Batula untuk melihat langsung kondisi pengolahan sampah hingga TPA Tabing Rimbah pada Kamis 27 Agustus 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sekarang saatnya kita ikuti Music Live Chat untuk edisi kali ini yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba.
2: Halo.
1: Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep. Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
3: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Yeah. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
3: Aku sama
2: bikin lagu mulu.
3: Kan independen kan. Asik, menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih Kak sebenarnya. Okay. Iya. Jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Buset.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya malah jadi gak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia. Bisa kan?
2: Iya sih. Tapi
3: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see. Masih abu-abu kan?
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
2: Iya.
3: Atau dragonfly era.
1: Waduh. Apa capung?
3: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
3: Lama
2: kita
3: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
3: Iya.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
3: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
3: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
3: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
3: Iya, anniversary 1 dekade.
2: Iya, kayak anniversary 1 dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
3: Love kan?
1: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
3: iya,
1: banget.
3: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
3: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk

0: kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
0: Enggak sih. Kita, wow. Kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
1: Oke.
0: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru
0: berantem. Jangan-jangan. Ya,
2: biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Benar.
0: Compromising kan.
1: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya? Takut.
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh enggak pernah bohong-bohong gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan enggak suka sama orang, ya udahlah, enggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalau bisa baik lagi.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oh, I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wah.
0: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus ya. Benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
0: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
0: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar.
0: Dia akan
1: tetap berusaha
0: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Oke.
0: Okay. Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
0: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya,
0: celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
0: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham. Yang
0: kayak ya udahlah, bye.
1: Gitu. ini udah big no loh gitu.
0: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak, aku kayak. Ini aku tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku.
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
0: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
0: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Oke.
0: Okay. Itu adalah impian Alan, Kak.
1: Iya,
0: suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
0: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya. Nah,
0: jadi kita kearifan lokal dulu.
1: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah.
0: Tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar. Aku imagination nomor satu kak.
1: Asik.
0: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
0: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
0: satu.
1: Tetap nomor satu ya, paling depan lah ya.
0: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh kak. Iya
0: nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
1: Kak. Balik lagi, Alan being Alan ya.
0: Terus kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
0: dia ikut Idol kak. Dan kamu tahu aku tuh udah kayak jualan TikTok jujur deh. Ya,
2: sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
0: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus gititu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya harus kalau nggak vote aku unfriend kak. serius gak serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali. Tiga kali vote itu.
1: Bener-bener.
0: Wow. Iya, aku sampai absen gak? Yeah. Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok, bener. Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, benar.
0: Ribuan, Kak.
1: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
0: Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu?
1: Iya, benar.
0: Jualan di Clubhouse. Buset. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti. Iya. Wow. Terus lucu lagi, Kak Alan bilang gini, aduh, aku sampai nggak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah sampai absen.
0: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya, benar, posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya, gitu nggak kan. Boleh ini kalau udah bottom aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih, kan?
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
2: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak apa?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan, jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari itu ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah okay. Merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
4: Gitu.
1: Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga, oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal, Kak.
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa, Kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay. Aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Oke, okay, Anggunli kan.
1: Anggunli. Waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh gitu. Yeah. Oh wow, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan biasanya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Yeah.
2: Tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak nggak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak, Kak?
1: Ha ha ha gitu. Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Abis itu pakai.
2: Oh. Bisa enggak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay,
1: okay. Iya, maksudnya ketawa.
2: Banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal
4: bangunin aja deg-deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya,
2: kan
1: iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, bener-bener. Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalo enggak, ada... Rimar enggak, aku.
1: Okay. Iya. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Jadi kalau menurut aku tuh kalian tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu, ini pecah lagi nih, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu, tuh kalian bisa, jago banget.
1: Amin. Astaga, oke. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar.
0: Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Oh iya itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku iya. Lebih ke dak-dik-duk-dar gitu loh.
0: Kita waktu ngerekam jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya, terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya, akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget, kerekamnya, jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih, kok kecil
2: banget lah sama dia,
0: untung masih bisa ini terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya, aku ubah ya.
1: Oke, okay. Wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku rasanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Nah, ini dar derdor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga karena ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini deh. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu proyek yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu.
0: Bener.
1: Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya, yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah,
2: itu akan sama awak, Kak, pada ujungnya.
0: Iya.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama wa.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta
0: juga.
2: Lagu go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kira,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music, dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten, buat bikin konten di
0: betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Waduh.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya. Katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya? Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
2: Yes.
0: Yang tadinya bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan,
2: terima kasih Kaki,
0: terima kasih. Thank you so much, dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: keras amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, waeh. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, Tom Pro2. Bareng itu di STMJ sampai tengah malam aja, dan sekarang kita di Community Talk. Nah, malam ini tuh sebenarnya aku anggap spesial ya teman-teman, karena nuansa seperti ini jarang banget kita dapatkan di Pro2 RRI Banjarmasin ya. Kedatangan teman-teman dari penyelenggara event di Jepangan, dan juga mungkin buat Tom Pro2 yang penasaran apakah program tersebut dan bagaimana nanti dijalankannya. Karena ini jujur hamin seminggu, bahkan kurang sih 6 hari ya teman-teman.

0: 5 hari lagi bahkan. Jadi kita obrolin aja untuk Break Time Fest 2026. All You Can Mix untuk ruang bertemunya idol serta komunitas bersama Mbak Miu, Mas Herdan dan juga Rea. Halo, selamat halo. Malam teman-teman. Halo. Aduh. Aku selalu senang dengan orang-orang yang antusias jajepangan tuh selalu ceria gitu.
1: Betul.
0: Entah kenapa kayaknya banyak hobi dan juga banyak kesukaan ya, teman-teman. Yes, berdua ya bisa jadi. Itu ada teman Prado bisa lihat kalau kameranya di switch ya, teman-teman. Ke arah narasumber kita ada Mbak Miu sebagai founder ROD Community. Anjay. Terus juga ada Mas Herdan, ketua ROD Community, dan juga Rea, ini member idol Marinova. Bener. Yang katanya nanti bakal ke JKT48. Enggak ya, bukan.
1: Amin.
0: Ya nunggu yang lain graduate dulu katanya. Teman-teman. Anyway, kita kenalan dulu deh ya biar lebih masuk nih ke acara teman-teman. Sebelum masuk ke acara dari Break Time Fest 2026-nya, kita pengen kenalan dulu sama si penyelenggaranya ini sendiri gitu ya.
1: Boleh.
0: Kebetulan ada founder dan juga ketuanya di sini. Boleh dari Mbak Miu atau Mas Herdan untuk ceritain latar belakang dari ROD ini sendiri dulu.
1: Boleh, kakak super.
0: Karena katanya punya sejarah yang panjang di RRI juga ya, teman-teman.
1: Benar.
0: Boleh, silakan.
1: Udah lama banget.
2: Founder dari banyaknya founder gitu ya. Karena kan ROD itu berdiri udah tahun 2008.
1: Iya, 2008. Udah lama banget.
2: Ke tahun ke 18 kami.
0: Ada berapa founder, Mbak?
2: 10 kayaknya.
0: Waduh, wow, waduh. Iya. Hokage.
2: Kalau sama yang lainnya founder ada 5, nah kita 10.
0: 10 lah itu. Oke, oke, oke, terus.
2: Jadi Break Time Fest itu salah satu dari event yang kita garap gitu.
1: Benar.
2: Nah, okay. Yang menggarap itu generasi terbarunya dari ROD. Okay. Katanya tuh Gen Z banget lah.
1: Gen Z.
0: Mbak Mia masih Gen Z kan? Masih masuk Gen Z kan?
2: Iya, yaudah gitu.
0: Kita semua masih Gen Z guys di sini ya teman-teman ya. Tapi kalau ngobrolin RAD-nya sendiri berarti terbentuk dari si 10 founder itu ya.
1: Yes.
0: Dari cerita apa sih jadi tiba-tiba bikin, kita bilangnya apa sih Mbak, event organizer atau gimana?
2: Awalnya sih cuman komunitas ya, komunitas okay. Yang suka anime kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Dulu kan di 2008 itu kan susah banget ya download anime.
0: 2008?
2: Yes.
0: Jauh sekali ya mundurnya. Wah, ya.
2: Dulu masih pakai Windows 98.
1: Saya umur 7 tahun.
0: Itu kayaknya kalau download apa-apa pakai Waptrick ya, Mbak.
1: Benar.
0: Aduh, oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita bentuk komunitas sesama teman SMA dulu itu, jadinya lama-lama, coba bikin event dong. Waktu itu kan belum ada. Nah, ternyata enak, tagihan.
0: Tapi base-nya emang ke 10 orang tadi emang suka jajepangan gitu, Mbak?
2: Iya, memang basicnya suka anime, suka lagu-lagu Jepang, suka drama Jepang.
0: Oke, udah masuk ke culture-nya juga sih sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Dari teman-teman. Oke, dari yang bersepuluh sekarang masih bersepuluh kan kira-kira foundernya?
2: Ada yang udah menikah, ada yang udah nggak di Kalimantan.
0: Oke.
2: Ada yang
1: udah kepisah-pisah ya, Kak?
2: Hilang entah kemana. Cuma yang sekarang adalah separohnya.
0: Oke, semuanya orang-orang Banjarmasin, Mbak?
2: Masih orang Banjarmasin.
0: Oke, berarti ROD ini bisa kita bilang lah ya, based on Banjarmasin
1: yes,
0: ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. ROD kepanjangan dari?
2: Reach Our Dream.
0: Reach Our Dream, teman-teman Pradua. Sangat positivity ya, sesuai dengan culture-nya Jepang sih, memang harus positif terus kita gitu.
2: Betul.
0: Tapi selain nge-event ya, untuk ROD sendiri pernah ngapain aja sih, Mbak?
2: Sejauh ini kita nge-event paling ada kariti aja.
0: Oke.
2: Okay. Di yatim piatu mungkin, atau mungkin kayak bencana sekarang.
1: Yes, gitu. Rata-rata charity, bikin event di Jepangan biasanya.
2: Sisanya gathering-gathering sama anggota aja ya.
1: Anggota benar.
0: Oke. Kalau status keanggotaan ini gimana, Mbak? Kalau dari ROD sendiri? Apakah mereka mendaftar atau rekrutan dan lain-lain?
1: Status masih jomblo ya, Kak?
0: jangan curhat di sini ya, Mas. Kan sudah ada waifunya.
1: Oh jadi iya, benar.
0: Tenang dulu ya.
2: Statusnya ini ya, ada yang berdasarkan rekrutmen, jadi kita kayak open rekrut gitu kan. Ada juga yang lewat dalam, kayak aku punya teman yang suka anime nih, kayaknya
0: anaknya gitu ya.
1: Ya punya hobi yang sama sih lebih tepatnya mungkin.
2: Jadi kayak berbagai macam, ada yang dari tahun ini kita nggak ada oprek ya?
1: Iya, tahun ini nggak ada.
0: Oke.
2: Terakhir tahun kemarin.
0: Tapi tetap sistemnya sebenarnya bisa dibilang masih komunitas ya, Mbak ya?
1: Yeps.
2: Yep.
1: Lebih ke komunitas yang memang gemer event aja sih sebenarnya.
0: Oke, walaupun sambil mencari profit ya teman-teman ya, dengan ngadain event itu. Oke. Kalau Bang Herdani sendiri ketua dari tahun ini kah? Tahun kemarin?
1: Kalau tahun ini udah 3 tahun.
0: Betah-betah ya mas ya?
1: Iya
2: betah. Betah-betah.
0: Untuk jabatannya ketua aja atau ada wakilnya atau ada intinya?
1: Sebenarnya untuk itu tuh ada ketua juga, ada wakil, terus ada sekretaris, bendahara sama humasnya juga. Kayak dibikin biar lebih lebih aware aja sih, lebih enak gitu.
0: Walaupun memang kalau kita ngobrolin komunitas sebenarnya nggak terlalu struktural kayak organisasi ya mbak
1: bener.
0: Ya. Jadi memang jalan-jalan aja, apalagi yang berawal dari hobi gitu yes, teman-teman. Kalau Rea ini apakah Rea termasuk ke dalam ROD kah atau gimana ini?
1: Ayo Rea.
0: Atau memaniskan visual malam ini ya teman-teman ya?
3: Iya,
0: kalau
3: aku sendiri sebenarnya nggak termasuk dalam komunitas ROD ya, Rich Ordering tadi. Tapi aku di sini sebagai member idol dari grup Marinova gitu.
0: Oke. Teman-teman nih yang suka Marinova nih ayo ya. Dan ada berapa member kalau Marinova?
3: Kalau Marinova itu kami bertiga, ada tiga member.
0: Oke. Kesinilah, belum pernah kesini Marinova nih.
1: Bisa kak, undangannya.
0: Belum mengenalin lagu-lagu mereka nih ya.
1: Boleh, undangannya undangan.
0: Iya, harusnya pas dialog kayak gini kita kan muter lagu Marinova ya.
1: Boleh.
0: Belum masuk nih teman-teman.
1: Boleh.
0: Nanti coba. Manager ya nanti tolong di calling lagi
1: bisa.
0: Tapi nggak boleh soal break time fest ini dari tahun awalnya kapan atau baru tahun ini kah?
1: Untuk break time fest sendiri itu udah tahun ini udah tahun ketiga kak sebenarnya.
0: Oke, dari 2023 ya?
1: Iya. 2023.
0: Oke. Pasca covid banget nih.
1: Pasca covid.
0: Oke. Ketika itu bikin break time fest ini kenapa? Tiba-tiba bikin? Berarti memang awalnya tujuannya untuk idol kah si break time fest ini atau baru di tahun ini fokusnya ke situ?
1: Sebenarnya untuk dari awal memang temanya memang idol juga. Okay. Cuman itu tuh lebih kayak keresahan teman-teman pecinta idol sih kayak oh kami mau dong kayak dibikin satu wadah buat rame-rame ngedukung idol. Nah, terciptalah break time fest itu.
0: Okay. Aku suka nih teman-teman karena baru kemarin banget. Baru kemarin banget aku juga interview pagi sama teman-teman dari pegiat tradisional Banua. Mereka pun juga mengadakan konsep yang sama. Jadi sekarang itu udah mulai tumbuh teman-teman konsep-konsep festival konser tapi dari bentuk subjek yang lain.
1: Oke.
0: Kalau biasanya kita musik ya, genre pop dan lain-lain. Kayak kemarin itu musik-musik tradisional udah dibikinin festivalnya.
1: Wow.
0: Sekarang di tahun ketiganya Break Time Fest udah bikin lagi ya untuk istilahnya kan festival konser para idol
1: ya,
0: tuh kan.
1: Para idol.
0: Nah itu teman-teman. Mungkin yang makin penasaran ya dengan seluk-beluk dari festival ini kita bakal lanjut lagi ya. Tapi setelah yang satu ini teman-teman di Prade FM keep tuning juga buat kamu yang penasaran bisa ke WhatsApp kita 08 11 5 14 14 20. Kita juga udah live di YouTube ya. Jadi silahkan yang pengen tanya-tanya nanti siapa tahu dijawab. Kak pengen masuk ROD gimana? Nanti kita jawab.
1: Boleh.
0: Kak pengen masuk Marinova? Nah itu susah. Nanti kita coba lebih-lebih lah bagaimana pertanyaannya teman-teman.
1: Aman. Gas.
0: Di Prade FM setelah yang satu ini.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Masih bareng Edo di Community Talk untuk sampai tengah malam aja kali ini di Prada FM ya. Masih bareng teman-teman dari Okinawa, Osaka dan juga
1: jauh banget ya.
0: Masardan dan juga area. Tapi pasti orang-orang kayak kita tuh, kita, kok aku terlibat sih guys?
1: Boleh kak, join kak, join.
0: Kayak pengen gak sih, kayak merasakan udara-udara Jepangan gitu ya, bagaimana?
1: Pengen teman-teman. Sih jujur.
0: Ada yang pernah di sini dari bertiga?
2: Belum.
0: Belum.
1: Kayak Rea sudah.
0: Oh Rea pernah ya. Ya udah, Rea keluar dulu ya Rea. Sepertinya kita gak senasib guys.
1: Gak relate kita.
0: Tapi kalau ngobrolin seputar Break Time Fest, ini kan udah tahun ketiga nih. Katanya bener. Juga di 2 tahun sebelumnya tuh sukses mas ya.
1: Mm-mm, alhamdulillah sukurnya. Sukses kak.
0: Nah, tahun itu ada perbedaan gak dari 2 tahun sebelumnya? Atau bagaimana konsepnya nanti yang akan dibawakan di tahun ini?
1: Kalau untuk 2 tahun terakhir itu tuh kami ngundangnya tuh ngundang guest terluar kak. Pertama tuh kami ngundang dari JKT48 virtual. Jadi kayak apa ya, bikin kan JKT itu ada divisinya lagi. Nah itu tuh yang teman-teman dari virtual yang kayak kita nonton di layar kak, kayak jatuhnya kayak live streaming gitu. Jadi kami ngundang membernya lah ibaratnya.
0: Tapi itu live ya?
1: Live kemarin tuh.
0: Oke.
1: Kalau untuk yang tahun kedua kami ngundang dari teman-teman idol Jogja, itu tuh Kohisekai kak.
0: Kayak kenal ya? Oh iya iya iya, oke. Nah,
1: Kohisekai. Jadi kalau misalnya kakak Shers itu tuh mereka yang tahun kemarin yang ngundang, yang kami ngundang mereka gitu untuk buat ke Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau untuk tahun ini karena alhamdulillah Banjarmasin udah banyak banget nih bikin idol group, jadi kayak kami yaudah deh daripada ngundang di luar, kami nge-hire lah ibaratnya buat kayak ya udah kita seru-seruan bareng gitu.
2: Memberdayakannya ada.
0: Betul.
1: Dan seru-seruan sih lebih poinnya.
2: Karena kan idol kita tuh kualitasnya juga enggak kalah bagus.
1: Enggak kalah bagus kak. Kayak pasti kan member-member pun cantik-cantik, terus juga berbakat dance, nyanyi, terus iya, juga single. Ada single original juga. Jadi kayak ya ngapain jauh-jauh gitu, mending di Banjar-Banjar aja gitu.
0: Jadi sementara yang cantik-cantik mas ya, belum ada yang ganteng-ganteng ya?
1: Yang ganteng-ganteng panitianya kak.
0: Aduh. Berlebihan mas. Agak self-claim dikit tapi gak apa lah ya teman-teman. Soalnya foto di player kan berdasi ya, lumayan ganteng lah. Pakai jas juga gitu. Tapi kalau 2 tahun sebelumnya konser seperti itu, di tahun ini tadi pengen menonjolkan semua talenta-talenta dari idol juga ya. Secara cakupan yang Mas Hendra tahu, Mas Hardan tahu, berapa idol sih di kita?
1: Untuk,
0: puluhan ada?
1: Alhamdulillah belum sampai puluhan, tapi dengar-dengar OTW sih sampai puluhan gitu. Cuman yang kedetek ke kami itu tuh udah ada hampir 9 grup.
0: 9 tuh udah banyak ya?
1: Iya, udah banyak banget kan. Jadi kan kayak ibarat tuh sayang kan kak, mereka tuh udah kayak capek-capek latihan, capek-capek bikin lagu baru gitu. Kenapa nggak di kita support gitu ya, mereka ya. Gitu?
0: Kebanyakan masih produksi lokal kah apa luar?
1: Rata-rata produksinya lokal kak.
0: Oke.
1: Kayak produsernya dari teman-teman lokal juga gitu.
0: Oh gitu. Oke. Kalau Mbak Miu sendiri, ini kan udah acara ketiga ya Mbak? Ya. Sebenarnya Break Time Fest ini udah jadi visi gak sih dari awal pembentukan ROD sendiri?
2: Tadinya ini jadi side event. Utama gitu, karena yang utama itu pasti ada Reach Our Dream apa gitu.
0: Kayak awal banget ingat gak apa eventnya? ROD?
2: Awalnya itu cuma gathering aja di kafe.
0: Okay.
2: Yang datang kita kasih makan.
0: Waduh.
2: Pakai tiket gitu, jadi kayak niatnya kayak anniversary gitu.
0: Ingat gak ketika itu kafenya apa?
2: Kafe Citosik.
0: Waduh.
2: Kafenya udah gak ada.
1: Udah lama banget.
0: Bersejarah itu guys buat ROD ya. Dan tadi juga mungkin teman-teman ada yang belum tahu, sempat di halaman area Banjarmasin juga ya.
2: Sering
1: kak.
2: Dari tahun 2012 sampai 2016.
0: Dan aku ingat tuh, itu selalu penuh.
1: Penuh
2: banget
0: di lapangan area Banjarmasin. Ini lapangan area Banjarmasin kan luas ya guys ya, tapi penuh loh itu.
1: Bismillah bisa dikeren.
2: Ribuan itu.
0: Please pakai ya panggung ya buat idol-idol teman-teman, tapi bisa lah nanti ya di kontak-kontak juga. Nah tapi untuk tahun ini karena tadi katanya jadi side event yang fokusnya kepada idol ya, Mbak Miu ya. Nah ada fokus yang mungkin masih dipikirin dari Jepangan gak yang kayaknya perlu diangkat lagi gitu? Sebelum kita ngobrolin ke Break Time Fest lagi ya.
2: Karena saat ini statusku founder ya, jadi kayak gak terlalu ini tenggelam lagi ke dalam dunia Jepangan. Jadi kayak cuman ngeliatin anak-anak aja dari luar kolam. Ibaratnya jadi nggak jauh dari kolam-kolam itu, mereka tuh takutnya melakukan hal-hal yang di luar itu gitu kan. Jadi sejauh ini sih kayaknya udah semua ya, udah mentok.
1: Soalnya kan rata-rata kan event di Jepangan pun memang secara tema
2: kasarnya
0: ya, mereka mencakup banyak ini ya, genre
1: banyak,
0: ya
1: banyak genre. Jadi kayak ya udah kami bikin satu apa ya, satu genre yang satu khusus lah ibaratnya tuh.
0: Tapi itu menarik sih, harusnya banyak yang bikin kayak gini juga kan untuk berfokus gitu. Contoh biasanya kan kalau di event di Jepangan ada yang nyanyi, ada yang joget, ada yang dubbing, ya. Siapa tahu nanti ada event khusus untuk para dubber berkumpul gitu kan?
1: Ah, bisa tuh, bisa IO oleh teman desainnya.
0: Ya. Ayo dipikirin ROD ya untuk event-eventnya ya. Tapi yang pasti ini pun fokus kepada idol ini adalah usaha ataupun upaya teman-teman untuk mengangkat si idol group ini sendiri gitu.
1: Benar ya. Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Mas Herdan nih sebagai ketua komunitas juga, si idol group ini sendiri di Banjarmasin ya? Udah dapat kacamata dari luar daerah kah atau masih rame di dalam kita aja?
1: Untuk saat ini semoga ya, semoga bisa udah keluar. Cuman nih ada satu event yang alhamdulillah teman-teman idol kita udah diundang lah ibaratnya tuh. Jadi nanti untuk after event break time, jadi mereka tuh ke Barabai kak. Jadi ada 3 grup yang diundang ke Barabai gitu. Jadi di satu sisi kayak, wah berarti gak sia-sia lah ibarat tuh mereka udah latihan, udah kayak marketing masing-masing ibarat tuh udah mulai di ya melek lah ibarat tuh ya, semoga nextnya bisa go nasional gitu.
0: Oke, okay. After event break time itu berarti misi masing-masing ya Mas ya?
1: Iya, misi masing-masing.
0: Oke. Kalau Rea, ini acara kamu yang keberapa? Apa kamu dari awal udah ikutan nih untuk break time sendiri?
2: Oh iya, kalau untuk break time fest itu aku dari break time fest.
1: Iya udah dari pertama.
2: Iya dari pertama, kedua, ya ketiga juga gitu. Jadi yang pas break time fest itu ngundang JKT48 virtual itu aku ada juga. Terus yang pas ngundang Ko Hisekai tadi yang dari Yogyakarta itu juga aku ada. Nah jadi impactnya tuh benar-benar kerasa ya buat teman-teman di sini gitu. Jadi setelah adanya event break time fest ini, peridolan di Banjar
1: mulai naik juga.
0: Aku juga cerita ini kok ke sebelumnya yang aku bilang teman-teman tadi off air apa on air ya, yang aku bilang teman-teman udah mulai bisa fokus untuk naikin beberapa fokus dari musik tradisional tadi. Aku juga cerita hal ini. Jadi hal ini juga terjadi di 2017 teman-teman, ketika itu komunitas Forum Senias Banua, kalau teman-teman kenal, mereka tuh bikin festival film di Kalimantan Selatan. Dari situ, yang awalnya kita tuh nggak pernah tahu di kita tuh pada bisa bikin film. Setelah itu, orang-orang pada tahu banyak yang bisa bikin film di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Mungkin harapannya juga sama ya, kayak sama, teman-teman kita udah melek. Idol group banyak ya
1: banyak
0: di Banjarmasin.
1: Cuman ya itu tadi mungkin karena mungkin nggak tahu kan. Jadi ya udah tak kenal sama kata sayang gitu. Jadi kami kenalin supaya kalian sayang-sayang ke grup-grupnya masing-masing.
0: Berarti tugas ROD juga marketingnya nih teman-teman ya, biar bisa dilihat sama bukan cuma di dalam tapi juga di luar gitu.
1: Amin ya. Semoga kak.
0: Acara sejenis sebenarnya apakah sudah pernah ada kak seperti ini mungkin di kota-kota lain atau daerah?
1: Kalau kota-kota lain pasti mungkin hampir sejenis, cuman untuk lebih kayak terpusatnya mungkin kayaknya kita baru pertama kali ya kak.
2: Sepengetahuan kita ya.
1: Sepengetahuan kita pertama
2: di
1: kali.
2: Di Banjarmasin itu waktu JKT48 virtual itu tuh pertama kali gitu. Tapi kita agak takut juga untuk jadi safe claim.
1: Iya safe claim sebenarnya. Sebenarnya mungkin kayaknya ada, tapi mungkin kayaknya kami nggak tahu gitu.
2: Seingat kita dan setahu kita tuh kita yang pertama, dan setelah itu jadinya tumbuh idol-idol baru. Mungkin kita juga niat kita untuk menjadi wadah untuk mereka berkarya itu tuh terwujud gitu loh. Percuma kan bikin idol tapi manggung di mana gue gitu kan. Jadi betul. Wadahnya
0: Sama mungkin kayak teman-teman musisi pas bikin lagu tapi sayang banget lagunya cuma bisa diputar di Spotify dan lain-lain gitu, belum ada manggung ataupun juga dapat tempat ya teman-teman. Tadi Rea juga udah cerita ya, ikut yang pertama, kedua, sama ketiga udah ngerasain juga gitu. Ada ini gak sih dapat obrolan dari temen-temen kayak, oh ternyata banyak ya idol group di kita gitu dan hal-hal lainnya tentang idol group ini sendiri?
2: Iya banyak sih, kayak saking banyaknya itu kayak benar-benar break time fest ini kalau di teman-teman idol tuh udah ditandain. Nanti ada break time fest kita harus daftar pokoknya. Kita tandain. Wow. Benar-benar
0: ditandain maksudnya itu ya. Break time fest ini. Berarti emang acara yang mungkin bisa dibilang kalau dari ceritanya Rea salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ajang ngumpulnya idol group dan para fans gitu.
1: Yaps, betul. Kita seru-seruan bareng di situ.
0: Oke. Nah, karena seru ya teman-teman. Gimana caranya untuk gabung dan juga nonton para idol group ini atau pengen ketemu Rea? Nanti kita bahas setelah ini ya.
1: Boleh.
0: Disimpan dulu kalau kamu yang penasaran bagaimananya setelah satu di Prodo FM. Keep tuning.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2 masih bareng itu di Comedy Talk bareng sama teman-teman dari Break Time Fest 2026. Tapi dengan kehadiran Rea di sini berarti Rea punya andil di eventnya atau bagaimana, atau karena penampil kah?
2: Oh iya, jadi aku di sini sebagai apa ya?
3: Salah satu penampil.
2: Penampil. Ya, salah satu penampil.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya pengen ngajak semua kan, tapi kan gak mungkin kan, rame banget.
1: Ini salah satu penampil yang ketagihan ya di break.
3: Iya.
2: Dari satu ya.
1: Dari satu teman-teman. Kita baca dulu beberapa komentar. Halo teman-teman ROD. Halo.
3: Halo.
1: Dinosaurus. Kamiyu gimana cara mau masuk ROD by Magi? Oke, nanti kita bahas ya teman-teman.
3: Boleh, boleh.
1: Ada juga dari Reizami sedang menunggu Prince Miu. Nah, ini nih, teman-teman.
3: Ada fansnya kak.
1: Ada juga dari Raxel Junior. Respect Bang Ridho Ramadan. Oh, kenal ya. Ada Reza F. Sauran. Raminya lagu siapa nih Min? Nah, oh, Japian lagu siapa? Bisa dibahas lagi tuh. Anyway, kita masih ngomongin tentang Break Time Fest 2026. Sebenarnya kenapa sih namanya Break Time? Nah, itu belum kita bahas sedikit.
3: Sebenarnya kan break time tuh artinya kayak istirahat gitu ibaratnya tuh. Jadi kayak kami tuh ngajak bahwa kayak, oh kita istirahat dulu dari penatnya dunia ini, penatnya kayak oh pikiran pusing dan lain-lain, kayak ya udah kita istirahat dulu buat rame-rame gitu, buat kayak healing bareng, buat ceria bareng. Itu maksud dari break time fest itu.
1: Sebenernya. Tempat pelarian untuk istirahat ya.
3: Benar.
1: Break time fest ini tuh teman-teman gak gemeng-gemeng ya, ini udah acara yang ketiga. Bener. Jadi kamu gak usah perlu ragu lagi, acaranya lancar atau enggak, udah pasti lancar.
3: Pasti
1: ya,
3: lancar.
1: Doa yang tetap. Terbaik. Doa yang terbaik. Kalau kedua kemarin di mana tempatnya kak?
3: Sama kak, di kemarin itu kita 3 tahun berturut-turut di Wetland Square.
1: Di Wetland. Thanks to Wetland ya udah nyediain.
3: Makasih banget buat Wetland teman-teman. Udah jadi rumah terbaik buat kami.
1: Udah menyediakan tempat untuk Rea berjoget ya.
3: Yes. Teman-teman.
1: Itu jejak kaki Rea udah dua penampilan tuh. Ini pengen diinjek lagi nih setelah ini teman-teman ya. Anyway, ngobrolin seputar programnya sendiri, kita teman-teman mungkin ada yang baru gabung juga, bisa sekali lagi nih kak untuk ketika acara mulai dari si sore sampai malam tadi, teman-teman bakal ngelihat apa aja sih nanti di sana?
3: Yang pasti itu tuh kalian wajib datang karena banyak idol group yang ya pasti wah banget dengan lagu baru mereka, pasti dengan mungkin nanti ada kostum baru mereka.
1: Apalagi Marinova ya.
3: Benar, jadi wajib juga salah satu yang nonton Marinova.
1: Itu di highlight banget tuh ya.
3: Agak pressure ya dia.
1: Dan juga tadi katanya ada beberapa penampilan ya. Ada 12 penampilan.
3: Ada 12 penampilan kak.
1: 9 darinya adalah idol group.
3: Benar.
1: 2
3: penyanyi solo. Satunya band.
1: Band. Boleh di mention mungkin band sama soloisnya kak?
3: Kalau untuk soloisnya ada Kak Iwan sama Kak Rosa. Jadi mereka berdua ini udah expert banget.
1: Oh, cowok cewek ya?
3: Ya cowok cewek.
1: Oke. Okay. Apakah mereka akan duet atau tampil satu-satu?
3: Tampil satu-satu kak.
1: Oke. Okay. Tapi padahal nanti ada duet, tapi surprise aja.
3: Ya bisa jadi. Kaiwan, Kaiwan.
2: Makanya harus datang.
3: Wajib datang sih.
1: Harus datang teman-teman. Satu band tadi katanya kita baru kenal semua ya ternyata ya. Bandnya namanya?
3: Satunya namanya itu Kak Nautika namanya.
1: Nautika.
3: Salah satu Banjarmasin. Bener. Grup dari Banjarmasin juga.
1: Berarti fokusnya di J-pop. Apakah seperti itu bisa kita bilang?
3: Lebih kayak multikultural sih.
1: Multikultural kan? Juga. I see. Oke. Okay. Berarti nanti itu yang bakal ditonton teman-teman ya. Bener. Sebenarnya kalau kita ngobrolin event di Jepangan ya udah pasti event multikultural ya. Dengan apa yang nanti ditampilkan gitu di dalamnya. Apalagi ini bakal berfokus ke teman-teman dari tadi udah dibilang juga ada 9 idol group ya, 9, yang
3: gak tanggung-tanggung 9
1: bakal ya. Kamu kenal. Itu 9 idol group tuh kita gak tahu satu idol group tuh ada berapa. Ini kan Marinova aja ada 3 ya. Itu misalkan di jumlah mungkin puluhan ya kak ya?
3: Iya puluhan.
1: Nah, itu siap-siap handshake puluhan tangan teman-teman.
3: Oh, ya benar.
1: Nanti ya kalau ya. Dibolehkan.
3: Kalau jangan lupa foto bareng.
1: Iya ya. Ada prestasi sendiri nanti kan.
2: Teman-teman. Iya tapi yang paling penting kan harus punya tiketnya dulu ya.
3: Benar wajib event. Beli tiket nah, sih. Iya,
1: orang marketing. Orang marketing.
3: Makasih ya.
1: Tapi kalau dari seputar Break Time Fest yang sudah sukses dengan dua acara sebelumnya sih sekali lagi udah pasti nggak diragukan teman-teman. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membeli tiketnya teman-teman.
3: Jadi membeli tiketnya. Jadi kalian bisa beli tiketnya di link bio kami. Jadi di situ tuh ada via tiket.id. Jadi cari aja
1: itu
3: tuh.
1: Website ya.
3: Ya website. Jadi
1: apakah ada di bio teman-teman?
3: Ada kak. Ada bio di Instagram di rod.community. Jadi kalian bisa cek aja bio Instagram kami. Sama untuk saat ini tiketnya tuh ada pre-sale kak. Pre-sale gitu.
1: Berapa nominalnya sekarang?
3: Untuk nominalnya ada dua jenis kak. Ada 40.000 buat teman-teman cosplayer. Ada 45.000 buat teman-teman yang non cosplayer yang umum lah ibaratnya.
1: Oke. Wah murah banget itu teman-teman.
3: Iya murah banget.
1: Udah bisa ketemu Rea ya.
3: Iya
1: ya,
2: bisa ketemu 9 idol.
3: Iya 9 idol puluhan orang.
1: Dia pengen klarifikasi gak cuma saya sendiri. Gak cuma saya sendiri teman-teman ya. Iya itu udah paket banyak banget. Kalau dari yang kemarin-kemarin mungkin gak sebesar ini ya Kak ya. Untuk dua sebelumnya ya.
3: Gak terlalu banyak sih.
1: Oke, sekarang udah mulai dikenal. Idol grupnya udah mulai tampil juga. Udah punya gitu. Karya-karya.
3: Iya udah punya karya masing-masing juga gitu.
1: Oke. Penasaran sih sebenarnya tapi
3: wajib kalo, sih datang lah.
1: Kenapa harus sibuk tanggal 6 itu ya?
3: Sayang banget.
1: Jangan sampai sibuk guys tanggal 6 itu guys ya.
3: Harus wajib catat di kalender kalian masing-masing.
1: Ya, tanggal 6 itu enggak jauh sebentar lagi ya. Tadi belinya di situ, terus apakah ada jalur lainnya untuk pembelian tiket?
3: Nah, untuk jalur lainnya kalian bisa DM nih di IG rod.community buat pembelian tiket offline. Jadi tiket offline itu nanti kalian bisa nih kayak Kak, ada enggak tiket buat kayak masuk, jadi kami sediain buat tiket offline. Jadi tiket offline itu bisa kalian klaim di hari H.
1: Oke.
3: Dan untuk hari H-nya kalian ada nanti tiket OTS-nya.
1: Berarti
2: OTS-nya lebih mahal loh. Jadi
3: iya,
2: mending beli sekarang.
3: Mending beli sekarang daripada nunggu OTS gitu.
1: Jauh loh OTS-nya 550 kalau enggak.
3: Wah, oh my god.
1: Oh, enggak nyampe.
3: Bismillah. Haji kita haji.
1: Teman-teman ya, Marinova langsung berenam nanti setelah berenam. Acara ini ya, bukan bertiga lagi.
3: Langsung tiga step turun maksudnya.
2: Jadi sebenarnya kan punya hidden member.
1: Namanya siapa? Miss Herden ya kalau nggak salah.
3: Takut banget.
1: Member rahasia ya teman-teman. Tapi yang pasti sekali lagi teman-teman, ini kan acaranya deket ya. Udah dibuka kan pembelian tiketnya ya?
3: Udah kak.
1: Sementara
3: udah.
1: Bagaimana kapasitasnya sudah terpenuhi kah?
3: Yang pasti sih kami berusaha lebih banyak lagi sih kak. Soalnya kan kayak ngapain kan kita nge-hire atau ngebuat teman-teman idol bersemangat tapi dari kitanya aja
2: dibatasin.
3: Gak semangat lah ibar. Jadi kayak kami satukan energi gitu buat kayak yaudah kami semangat, mereka semangat dan pengunjung juga semangat gitu.
1: Ini goalsnya kan untuk menemukan masing-masing ya.
3: Bener.
1: Satu idol group aja udah membawa 1000 orang tuh. Kali 9 aja teman-teman. Waduh, ya.
3: Itu keroyokan itu.
1: Udah berapa dengan fans-fansnya. Tapi ada hal, ini sebenarnya aku penasaran. Ada hal yang boleh dan gak diperbolehkan gak sih ketika ikut Break Time Fest? Bawa bendera Marinova mungkin gak?
3: Ah, kalau untuk kayak buat kayak tadi bendera Marinova ya? Atau apa itu tuh nggak apa-apa, yang penting jangan berbau politik, SARA dan lain-lain lah ibaratnya tuh.
1: Oke. Itu harus dijaga sih teman-teman ya.
3: Bener.
1: Jangan sampai apa ya ekosistem kita ini dengan brandingan yang seperti ini tuh tercemar di.
3: Iya
1: apa,
3: jangan sampai dirusak lah ibaratnya tuh kan gitu. Sayang kan mereka sudah kayak effort bikin lagu, bikin koreo dan lain-lain dirusak dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
1: ya,
3: gitu.
1: Apalagi dengan cerita-cerita apa ya, cerita-cerita urban-urban yang sebenarnya nggak asli terjadi gitu ya. Mungkin kan kita ngobrolin seputar idol group gitu dengan segala cerita-ceritanya yang pasti seru-seruan bareng di Break Time Fest 2026. Ada lagi mungkin apa yang disampaikan teman-teman
3: Mbak yang Iyo, pas, Mbak Herdan? Kayak? Yang pasti sih kalian wajib jaga kesehatan ya karena saat ini kan cuaca udah nggak mendukung dan yang pasti setelah kalian jaga kesehatan kalian wajib beli tiket.
1: Yang pasti sehat dulu ya.
3: Ya pasti bisa. Sehat dulu kan, nggak mungkin kan mereka kan datang kayak zombie gitu kan, sakit kan, sayang juga kan.
1: Iya. Tapi Rea habis tampil di infus kayaknya.
3: Semoga jangan sih.
1: Saking bersemangatnya gitu.
3: Iya. Tapi jangan sampai diumpus.
1: Jangan sampai teman-teman. Tetap dukungannya yang paling penting ya.
3: Benar.
1: Pasti semua idol group, aku yakin kok, walaupun mungkin belum terlalu kelihatan, idol grupnya udah mulai tumbuh, harusnya fansnya juga udah mulai bertumbuh ya.
3: Bener, jadi kayak harus selaras gitu, fans baik dengan didukung dengan ekosistem yang baik gitu.
1: Gitu dia teman-teman. Mbak Mia mungkin ada yang pengen disampaikan sebelum kita close nih buat teman-teman Break Time Fest juga.
2: Tadi kan Adia nanya tuh gimana sih caranya masuk ke ROD, katanya gitu. Nah, caranya masuk ROD biar cepat dan pasti diterima, datanglah ke Big Time Fest.
3: Benar, itu pasti diterima.
2: Pasti diterima.
3: Pasti diterima.
1: Pasti diterima. Gitu teman-teman, simple ya sebenarnya.
2: Simple. Soalnya biar mereka tahu, oh gini ya kerjaannya ROD.
3: Iya. Nah, lebih ke pengenalan aja dulu kak, kayak daripada kayak kalian ngelihat, oh ROD mungkin kelihatannya mungkin biasa-biasa aja, ya udah datang aja dulu kita lihat eventnya gitu, pengenalannya kayak pengenalannya. Gitu.
1: Tapi kalau udah passionate sih menurut aku ya, dengan ngerjain event seperti yang dikerjain ROD sih bakal seru banget sih.
3: Iya, ya, pasti sih ya. Kalau udah satu frekuensi itu pasti.
1: Iya, iya, iya. Panitianya pasti nyanyi guys ya.
3: Pasti sih. Udah
1: nyanyi dan joget gitu.
3: Itu pasti sih panitia.
2: Biasanya habis acara hilang suara nih.
3: Hilang, rata-rata hilang suara kak. Mereka kan teriak-teriak ngefans sama idol grupnya kan kak. Kakak tahu kan yang sekte yang parahin lantai yang itu tiba-tiba pulang udah kayak help
1: ya yang pasti sekarang kan cuaca kondisi kurang
3: bersahabat.
1: Semoga lancar ya teman-teman Break Time Fest.
3: Amin kan, thank you kak.
1: Iya karena RA juga punya acara guys, jadi kita saling mendoakan.
3: Iya kita saling mendoakan semoga Indonesia lebih baik dan kita sehat-sehat semua gitu.
1: Betul,
2: acara lancar.
1: Oke Rea, mungkin terakhir bisa yang pengen disampaikan ke teman-teman yang pengen datang gitu.
2: Buat teman-teman yang pengen datang, tolong banget ya dicatat ini tanggal ROD ya, karena benar-benar kurang dari satu minggu gitu. Jangan-jangan nanti kalian, aku pengen datang ke event Break Time Fest gitu, tapi gak dicatat di kalender, tahu-tahu, duh
3: kok udah lewat?
1: udah Senin. Sayang ya.
3: Jadi dicatat di tanggal 6 September.
2: Benar.
1: Emang bener sih, Rea marketing tetapnya ROD ya teman-teman ya.
3: Bismillah ya.
1: Itu dia, terima kasih Mbak Miu, terima kasih.
3: Thank you kak.
1: Dan juga sehat-sehat. Rea. Semoga sukses sekali lagi.
3: Amin.
1: Kita sih pengennya bertemu sama teman-teman ROD lagi sih untuk event-event berikutnya.
3: Amin kak, amin.
1: Itu dia. See you teman-teman yang udah ikut gabung. Waduh, harus wajib datang ke event ini katanya ya.
3: Wajib.
1: Wajib datang. Mantap Iwan, I love you Iwan. Tiba-tiba I love you. Thank you semuanya yang udah ikut gabung.
3: Thank
1: ya.
3: You. See you.
1: Terima kasih. Kita ingin Prodo FM karena soal ini bakal ada request time masih bareng ada juga di Prodo FM.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Diputar Request Time Tim Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
3: 3M+? 5,550?
2: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M+ itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang Aa ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

di Prada FM, teman-teman pegang utama Prada 2, masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka. Kita di request time, tapi sebelum aku buka live TikTok, aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita teman-teman Prada 2 ya. Ada dari Selina yang request lagu Nabila Takiyah dengan Panggung Rahasia. Ini juga requestannya sama kayak yang di request Bahrum yang juga request lagu Nabila Takiyah dengan Panggung Rahasia. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Amalia, terus juga Feby dan juga Amalia ya, yang request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Kita puterin dulu Panggung Rahasia dari Nabila Takiyah dan Vanessa Z dengan Menjauh. Check this out.

di Brother FM, teman-teman. Berikan teman-teman berdua lanjut request yang berikutnya. Ada dari Azri yang request Lumpuhkanlah Ingatanku dari Momo Geisha. Terus juga ada Widya S, Clarencia, Fitriana, terus juga Elizabeth, sama Nai dan juga Nah. Semuanya request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. So Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku dan Haha dari Sabrina Leonor. Check this out.

Di Pro 2 FM teman-teman pegang tahun Pro 2 lanjut ada Laras ya di WhatsApp, Laras Lara Purnamasari yang request lagu Kesedihanku sama Sama Orang Kir, dan juga Nanang yang request lagu Yang Terdalam dari Noah dengan New Version. Check this out.

Di Parade FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Halo semuanya, selamat malam ya. Selamat malam. Ini dari Pia, katanya pengen dengerin lagu Niki dengan 24. Katanya sih baru dengerin yang 24. Katanya lagunya tentang perasaan pas harus dewasa sepenuhnya. Oke. Tentang mature ya, teman-teman. Kita dengerin lagu Niki 24 yang di-request sama Pia. Terus juga ada dari Sria selalu yang request lagu Edorama dengan Losing Me. Jadi udah kita playlist dua lagu tersebut dan kita puterin aja ya. Masih sempat teman-teman yang pengen ikutan request di WhatsApp, kita tutup dulu. Sekarang kita ke live TikTok aja untuk beberapa lagu terakhir di request time malam hari ini.

Di Brada FM, teman-teman, baik kamu tahu Predual Losing Me dari Edorama, teman-teman. Lanjut ya, requestan berikutnya salah satu fans itu acu. Ada-ada aja ya. Bubble request lagu Maki dengan Indigo With You katanya. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Awal Budi 61 yang request lagu Berpisah Lebih Indah dari Raisa Ramadhani. Kita masih buka satu lagu terakhir ya teman-teman sebelum aku tutup nih di request time malam hari ini. So, keep tuning terus untuk lagu berikutnya, Maki dengan Indigo, one of my favorite song, dan juga Raisa Ramadhani dengan Berpisah Lebih Indah. Check this out.

di Brady FM, teman-teman terbaik kamu tahun Pradua. Dan requestan terakhir ya teman-teman, ada dari Maco Malas Comen yang request lagu Bukan Di Request Samsons. Ini adalah persembahan lagu terakhir kita, disusul sama requestannya Arya ya, Ikro dari Raim Laode. Thank you banget semuanya udah ikutan gabung di request time kita. Sampai bertemu lagi di request time edisi berikutnya. See you. Dan keep tuning di Prodo FM karena kita masih nemenin kamu sampai tutup siaran nanti sampai jam 12 malam dengan lagu-lagu favorit kamu di Prodo FM. Thank you ya yang udah ikutan gabung semuanya di live TikTok dan juga WhatsApp kita di Prodo FM. RI Banjarmasin, keep tuning di 95,5 FM.

0: lama sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

0: Berdasarkan hasil pemetaan bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Bank Dunia, ternyata sekitar 75% sekolah-sekolah di Indonesia teridentifikasi berada di kawasan berisiko bencana, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Menurut penelitian ini juga, frekuensi dari terjadinya bencana tersebut terus meningkat, serta banyak memakan korban dan merusak bangunan termasuk gedung-gedung sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pihak lainnya untuk menyusun program mewujudkan satuan pendidikan aman bencana di Indonesia. Pendekatan dilakukan secara komprehensif melalui 3 pilar, yaitu pilar fasilitas sekolah yang aman, pilar manajemen bencana di sekolah, serta pilar pendidikan pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Mewujudkan sekolah aman yang komprehensif sangat penting karena dapat melindungi warga sekolah dari resiko kematian dan cedera di sekolah. Merencanakan kesinambungan pendidikan dalam menghadapi bahaya yang sudah diperkirakan, memperkuat ketangguhan warga komunitas terhadap bencana melalui pendidikan, serta melindungi investasi di sektor pendidikan.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukan yang gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Selasa 1 September 2026 dari Programa 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Pro 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 2 September 2026 melalui frekuensi 95.5 FM. Dari Banjarmasin mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya

0: yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: You're such a liar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman, gue nomor waktu saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari Banjarmasin, program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin belum menarik partisipan IKM sebanyak sebelumnya. Di mana hingga Agustus 2026, 250 industri kecil menengah yang mengikuti program tersebut, di mana jumlah ini masih jauh dari kuota yang disediakan. Melintas sebanyak 150 IKM, di mana kondisi tersebut juga menunjukkan penurunan cukup signifikan. Dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 300 IKM di Kota Banjarmasin tercatat mengikuti sertifikasi halal gratis. Dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdanasalan, berkilah rendahnya peserta tahun ini bentuk bukan semata karena minimnya minat IKM, tapi lantaran masih banyak pelaku usaha yang kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, workshop sharing rekam ruang edukasi komunikasi dan media memasuki hari kedua dengan antusiasme tinggi dari peserta. 1 September, bagian dari rangkaian RFS tersebut menghadirkan majelis public speaking penyiaran produksi radio. Versi awal peserta mendalami pertama public speaking announcer bersama penyiar dari Banjarmasin, Arini Sulkiki, mana pembahasan ini memberikan gambaran mengenai komponen komunikasi yang diberikan penyiar saat para pendengar-pendengar. Seberikutnya, mengulas proses radio yang disampaikan Muhammad Padliansa diajak memahami lebih dekat dengan tanggung jawab produser dan juga penyiar. Di mana hal ini juga melihat antusiasme yang mengikuti rangkaian ini, salah satunya Liana, mahasiswa yang mengaku telah lama tertarik dengan dunia penyiaran. Dan pernah mengikuti Broadcast Academy yang diadakan di Radio Banjarmasin. Sehari sebelumnya peserta memperoleh pembekalan mengenai jurnalistik yang dipandu jurnalis Aulia Rahman dan juga Ahmad Ridho Ramadan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, kali datang dari pembangunan jembatan modular sementara di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin. Meski tahap akhir, pantauan di lapangan pada Selasa 1 September menunjukkan rangka baja jembatan telah terhubung penuh di antara kedua sisi. Di mana komandan juga menyebut progres pembangunan jembatan darurat saat ini telah mencapai 70%, tambahnya tahapan pekerjaan ini menyisakan pasangan panel plat aja sebagai lantai jembatan serta penguat elevasi badan jalan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu ikuti di RRI ID dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Erangga Rumah Sintung Terbaik Kamu. Hai, selamat pagi semuanya. Teman Produa, udah jam 6 ya menemani kamu. Kita di sini pada selamat pagi teman Produa. Gimana? Gimana, how are you today? Fine teman Produa, atau not good atau gimana? Semoga good always ya teman Produa, karena banyak hal yang kita gak duga-duga selalu datang di dalam pagi hari. Tapi karena pagi ini masih gelap dan aduh lumayan ya, asapnya masih tebel ya teman Produa. Cuman beberapa hari ini tuh gak setebal sebelum-sebelumnya sih. Semoga cepet pulih ya Indonesia, Banjarmasin khususnya. Duh ini parah banget, tiap hari mata tuh pedes banget karena kayak kena asap berdebu dan lain-lain gitu kan. Semoga kita bisa menjalani hari lebih normal deh ya teman Produa. Habis ini BTW jangan kemana-mana, selain ini bakal ada informasi lifestyle, subscription, kemana-mana, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, banyak banget yang kita tuh gak ngerti di muka bumi ini ya. Termasuk teman Pro 2 adalah untuk bisa tahu kalau ternyata banyak hal juga yang kita gak bisa ngerti itu harus kita pahami tetap gitu. Karena ternyata banyak orang yang mikir kalau misalkan hidup yang dijalani dengan teratur itu katanya lebih bagus, teman Pro.

2. Aduh, aku bingung sih apakah itu benar atau memperoleh 2. Tapi by the way, kita mau bahas tentang minuman sehat di pagi hari yang mungkin worth it buat kamu teman pro 2 ya. Karena kita tahu sendiri kan, sarapan tuh kan jadi kunci memulai hari ya. Tapi jangan sampai pilih salah pilih minuman, termasuk minuman-minuman, sebab bisa mempengaruhi hari kamu. Dan beberapa rekomendasi yang pertama adalah teman pro 2 kefir, di mana merupakan minuman susu fermentasi kaya akan probiotik, protein dan juga kalsium. Dan kefir ini didampingi minuman lain seperti buah-buahan, oat, telur dan juga roti panggang. Kalau yang ini yang lagi ramai digandrungi mungkin ya matcha latte teman pro 2. Dan minuman seperti matcha latte bisa dijadikan minuman baik untuk memulai hari, di mana matcha terbuat dari teh hijau yang memberikan energi kafein lebih lembut dan tahan lama ketimbang kopi. Dan hal ini berkat kandungan litin yang meredam efek gelisah dan penurunan energi yang drastis, di mana dipadukan dengan susu atau alternatif susu untuk menambah asupan protein.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Ya, masih teman terbaik kamu, kita lanjut langsung ke minuman rekomendasi berikutnya adalah teh tawar. Di mana minuman sehat pagi ini yang bagus adalah teh hijau, teh oolong ataupun putih gitu ya, teman-teman produk. BTW bukan teh hijaunya tulus ya. Ini teh hijau beneran hijau. Terus juga infused water. Kalau ini udah terkenal sehat banget ya, teman-teman produk, karena infused water atau air lemon memberikan asupan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh, di mana kamu cukup kuat untuk menyimpan air putih di irisan lemon dan juga citrus. Itu bisa bikin segar dan keren di pagi hari ya.

Ruang Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

Rekan Rumusin Menteri Baik Kamu, teman-teman Pro 2, ini yang berikutnya adalah air kelapa. Ini my favorite drink ya, teman-teman Pro 2, dimana air kelapa ini mengandung menghidrasi dengan rasa yang manis alami gitu. Air kelapa mengandung beberapa mineral, tepatnya kalsium dan magnesium. Dan yang terakhir adalah minuman yogurt, dimana cocok untuk anak-anak tapi orang dewasa. Tapi usahakan yang memang plain ya, gak terlalu berasa, karena takutnya ya tetap aja gitu kandungannya nggak begitu menyehatkan gitu teman-teman Pro 2. Wow, which good ya kalau misalkan kalian milih minuman-minuman yang memang kalian rasa ini mantap, ya udah gas aja ya teman-teman.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

Karena kamu masih teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, gimana tempat sepuluhnya waktu syuting ke jalan kemana-mana. Karena selain ini bakalan ada sepada lebih banyak info lainnya. Saya pastiin kamu stay tune lagi terus dari perbaikan masin teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Mira Malsi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini ya, teman Pro 2. Kali ini aku mau bahas tentang banyak hal, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita apa dulu? Nanti habis ini kita bakal bacain info cuaca dulu, baru nanti kita bahas informasi-informasi lainnya. Pastiin kamu stay tune di Radio Mira Malsi, teman terbaik kamu.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

RR Wangsing, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo. Kita ke perakiran cuaca pagi hari ini dulu ya, teman-teman Prodo, supaya kita bisa melihat gimana cuaca pagi ini ya.

Oke, kita ke daerah Tanah Laut dulu. Tanah Laut dan Kota Baru ini terpantau cerah ya, teman Pro 2. Tapi kalau Kabupaten Banjar, Barito, Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, itu udara kabur. Tapi kalau Hulu Sungai Tengah dan Utara, itu cerah. Tabalong juga cerah, teman Pro 2. Tanah Bumbu berawan, Balangan cerah, Banjarmasin kabur, Banjarbaru kabur. Sebenarnya dominasinya masih kabur dan cerah sih ya. Cuman buat yang mendung nih cuman Tanah Bumbu, teman Pro 2.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Dari informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita ke informasi pertama nih teman Pro 2. Di USS Downtown Market bakal hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta pada 4 sampai dengan 6 September 2026 di Plaza Ambar Mall. Lebih dari 50 tenan bakal mengisi kategori sneakers, streetwear, vintage, toys, art market, komunitas juga F&B. Jadinya sejumlah kolaborasi lokal ini teman Pro 2 menyiapkan rilisan khusus serta diskon 70%, di mana banyak hadiah hingga kacamata, banyak lah gitu teman Pro 2. Dan katanya ada juga nih yang ngisi dari Mario Jwinkle, Tuan 13, White Chorus, Perontasan, dan juga musisi lain yang bakal ikut tampil selama acara berlangsung. Pengunjung bisa secara gratis ya untuk ngikutin kegiatan ini, karena bakalan banyak yang seru-seru banget. Siapa tau kamu tertarik gitu kan teman Pro 2, bisa jadi pilihan kamu di besok hari ya.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

Area Rumusin Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2. Kita lanjut nih, Teman Pro 2. Ternyata warga di sebuah gang kawasan Blok Tempe Bandung menggelar lomba fashion show pada 15 Agustus kemarin, yang lama banget itu ya, dengan tema mendadak dangdut, di mana peserta tampil dengan beragam gaya busana yang berjalan layaknya model di atas runway meski panggung berada di gang sempit yang diapit rumah-rumah warga. Nah, keseruan lomba semakin terasa karena seluruh peserta mendapat dopres mulai dari alat itu sehingga minyak goreng. Dan momen kebersamaan warga ini kemudian dibagikan kantor-kantor asal Bandung bernama Nada Vince yang dikenal lewat konten gang fashion show. Nah, dia sebelumnya memang kerap memanfaatkan gang sempit di sekitar tempat tinggalnya sebagai runway memberikan penampilan yang berbagai gaya. Bukan soal megah panggung, warga justru membuktikan bahwa gang sempit bisa menjadi ruang untuk berekspresi, bergaya, dan seru-seruan bersama tetangga. Ih, seru banget ya Teman Pro 2. Emang kayak gini tuh kayak gak bikin jadi kelihatan gimana-gimana gitu. Jadi seru-seruannya aja yang didapet, ya kan Teman Pro 2?

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Raya Ramadan teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut nih teman Pro 2. Ribuan umat Islam di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sama-sama menggelar sholat istisqa, terutama di Kalsel juga pada Sabtu kemarin di tengah kondisi para karhutla ini, di mana membagikan pantauan udara yang memperlihatkan udara jemaah masjid memadati halaman masjid raya Pontianak sejak pagi hari, di mana praktek para jemaah tetap menjalankan ibadah di tengah kabut. Dan kegiatan ini digelar bersama oleh MUI DMI Kawil Kalimantan Barat, teman Pro 2. Dan mereka ikut berdoa agar hujan segera turun di tengah kemarau dan kekeringan yang melanda Kalimantan Timur. Dan juga sebenarnya sama aja ya teman Pro 2. Di Kalsel juga lebih dulu kemarin. Intinya sih semua orang berdoa gitu ya. Semoga kemarau ini dan karhutla ini bisa cepat berakhir. Karena ini sangat amat merugikan banyak orang sekali teman Pro 2. Menyedihkan sekali ya ketika kita perlu udara yang cukup bersih. Tapi rasa-rasanya kita sangat sulit mendapatkannya teman-teman. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan banyak masih informasi di sepeda, so keep tuning, oke? Okay?

0: teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.